0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture

0: bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Pro2 FM Andy ya, saatnya di Pro2 Spot untuk pagi hari ini ya. Semangat pagi buat semuanya, teman Pro2 yang masih terus mendengarkan Pro2 FM Andy, teman terbaik kamu. Dan kali ini ya, Jo bakal ngasih informasi menarik tentang hewan-hewan yang sering dikira rusa tapi tidak ya, walaupun mungkin banyak kesamaannya juga nih teman Pro2. Dan rusa itu merupakan mamalia yang umumnya ditemukan hampir di seluruh belahan dunia. Dan fun fact, ada banyak sekali hewan di dunia ini yang memang look alike atau mirip dengan rusa, teman Pro2 FMND ya. Tapi mereka ini bukan rusa sebenarnya, teman Pro2. Yang pertama ini ada yang namanya Cinkara. Cinkara atau nama ilmiahnya adalah Gazella Beneti, juga dikenal sebagai kijang India. Mereka adalah spesies antelop yang menghuni beberapa bagian India. Mereka kerap disalahartikan sebagai rusa karena kemiripan bentuk tubuh dan warnanya. Sama kayak kebanyakan rusa, Cinkara punya bulu berwarna coklat kemerahan dengan bagian bawah berwarna putih dan kaki yang panjang dan juga ramping. Terlebih, Cinkara merupakan hewan herbivora yang memiliki kebiasaan seperti rusa, yaitu suka memakan rumput, buah-buahan, dan dedaunan pada malam hari. Dan dikutip dari AZ Animals, Cinkara adalah pelompat yang lincah dan bisa melompat hingga ketinggian sekitar 3 meter ya. Kendati mirip dengan rusa biasa, Cinkara dewasa memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Tinggi itu sekitar 66 cm dari kaki ke bahu dan beratnya sekitar 23 kg. Perbedaan lainnya adalah tanduk rusa jantan akan rontok setiap tahunnya. Sebaliknya, Cinkara punya tanduk berukuran kurang lebih 40 cm dan tidak pernah rontok nih teman Pro2.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Oke, nomor 2 FMND di Pro 2 Spot pagi ini kita masih membahas tentang hewan-hewan yang mirip rusa. Tapi sebenarnya bukan rusa, teman Pro 2. Next adalah Pronghorn, atau nama ilmiah adalah Antilocapra americana. Ini adalah hewan lain yang biasa juga kadang di misunderstanding sebagai rusa ya. Keduanya itu punya bentuk tubuh yang identik dan struktur kaki serupa. Kemiripan ini membuat sebagian orang tuh menyebut pronghorn ada sebagai rusa ya. Tapi diterangkan dari exploration junkie, pronghorn tidak berkerabat dengan rusa karena mereka adalah satu-satunya anggota keluarga Antilocapridae yang masih hidup sampai saat ini. Sebaliknya, pronghorn justru berkerabat dekat secara genetik dengan okapis dan jerapah. Sementara itu rusa termasuk dalam keluarga Cervidae ini, teman Bro 2.

tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan digeletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernapas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.

teman Produa FM ini kita masih di Produa Spot yang masih dengan hewan-hewan yang sering dikira rusa tapi bukan rusa teman Produa. Next adalah Black Buck. Black Buck termasuk dalam keluarga antelope dan menyerupai rusa dalam hal penampilan dan juga pola makannya. Black Buck punya tinggi yang berkisar antara 73 hingga 82 cm dari kaki hingga bahu ya. Perbedaan yang mencolok dari keduanya adalah Black Buck punya tanduk berbentuk spiral yang sangat unik. Dikutip dari Wildlife Boss, hewan dengan nama ilmiah Antilope cervicapra ini merupakan herbivora yang tinggal dan merumput di hutan kering dan dataran berumput sama kayak rusa ya. Black Buck juga akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk mencari air teman Produa.

Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, honey badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, honey badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

0: ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 di Pro 2 Spot pagi ini masih dengan hewan-hewan yang sering dikira rusa tapi bukan rusa sebenarnya ya. Next adalah Nilgai. Nilgai adalah antelope Asia berukuran besar yang biasanya ditemukan di India Tengah dan Selatan ya. Dari kutip dari Wildlife Boss, Nilgai berasal dari keluarga Bovidae dengan fisik yang terlihat seperti persilangan antara rusa dan juga kuda. Mamalia ini punya tubuh yang besar yang bisa tumbuh hingga setinggi 1,5 meter dan berarti itu mencapai 250 kg ya. Jika dilihat dengan seksama, Nilgai punya bentuk tubuh yang mirip dengan rusa dan kuda. Hanya saja warna bulu Nilgai tidak kemerahan seperti rusa, melainkan berwarna abu-abu kecoklatan dengan tanda putih di kaki bagian bawah dan wajah. Nah, mirip dengan rusa, mereka adalah herbivora yang utamanya memakan rumput, semak-semak kecil, dan sukulen ya. Seperti umur rusa di penangkaran, umur Nilgai bisa mencapai 20 tahun lamanya. Dan itu teman Pro 2 FMND ya, informasi-informasi menarik yang sudah saya rangkum di hewan-hewan yang sering dikira rusa on Pro 2 Spot pagi ini ya. Jangan lupa nanti di jam 9.30 kita bakalan bersama dengan Bruder Hans ya di acara obrolan sepadan moderasi beragama. Ini menarik teman Pro 2 topiknya ya. Kalau aja bisa memberikan insight buat teman-teman muda untuk bisa lebih rukun dalam hidup antar umat beragama teman Pro 2.
2: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422. Teman

Teman Pro 2 FM ND, jangan lupa ya, saat lagi kita bakal bersama dengan Brother Hans di moderasi beragama Teman Pro 2 ya. Langsung nanti kita telepon dengan beliau dari Malang karena Brother berlokasi di Malang, Teman Pro 2 ya. Kita akan langsung ngobrol fun di moderasi beragama untuk pagi hari ini. So, semangat terus buat Teman Pro 2 FM ND ya. Jangan kemana-mana, have fun terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu di

seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Teman Pro 2 FM Indi, ya, di pagi hari ini teman Pro 2 yang seperti saya bilang tadi ya, bahwa kita akan bersama dengan salah satu narasumber kita, teman Pro 2 FM Indi, yang sudah terhubung ya di line telepon Pro 2 RRI Indi ya. Dan tentunya ini dengan obrolan yang sangat menarik, teman Pro 2, di obrolan sepadu hari ini Selasa 2 Juni 2026 tentunya ya. Dan ini bisa menjadi salah satu insight buat teman-teman muda ya, yang ingin sekali hidup rukun antar umat beragama. Dan sudah tersambung di line telepon kita pagi hari ini ada Brother Hans Ebang. Selamat pagi, Brother. Halo.
3: Selamat pagi.
2: Brother, apa kabar?
3: Selamat pagi, sahabat RRI.
2: Apa kabar, Brother, pagi hari ini? Halo, Brother, apa kabar? Halo. Halo. Brother, halo, selamat pagi. Halo. Oke, kita coba kembali terhubung dengan kakak Brother ya di pagi hari ini ya. Kita coba kembali terhubung agar masih kita tunggu untuk kembali terhubung dengan kakak Brother ya, untuk melaburan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Brother, halo. Brother, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Brother. Halo, Brother, selamat pagi. Halo. Brother, halo, selamat pagi. Ya, kita coba kembali terhubung teman Pro 2 FM ini dengan Brother ya di pagi hari ini ya. Kita akan mencoba kembali terhubung untuk Brother Hans ya di moderasi beragam untuk pagi hari ini. Dan untuk yang mau bertanya-tanya silakan nanti di 082147650422. Selamat pagi, Brother. Halo. Halo, Brother. Halo. Halo, Brother, halo. Selamat pagi. Ya, kita coba kembali terhubung dengan kakak Brother di pagi hari ini ya. Untuk yang bertanya-tanya silakan teman berdua ya di pagi ini.

Iya, teman Bro Dua, kita coba kembali terhubung dengan Bruder Hans untuk moderasi beragama di pagi hari ini. Tentunya menarik untuk kita ulas ya di pagi ini tentang masa depan kerukunan beragama di Indonesia, harapan dan strateginya ya. Tentunya banyak insight yang akan kita dapatkan untuk teman-teman muda, apalagi di momen yang memang penting untuk kita pelajari teman-teman Pro FM ini ya, agar tetap terjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia, teman-teman Pro 2.

Oke, kita kembali terhubung dengan Bruder Hans ya. Halo Bruder. Halo. Selamat pagi Bruder, bisa dengar suara saya? Bruder, halo. Selamat pagi Bruder, halo, bisa dengar suara saya? Sepertinya belum kedengaran ya suara Bruder di pagi ini. Kita akan coba kembali terhubung dengan Bruder Hans ya. Semoga beliau bisa kembali terkonek di pagi ini, teman Pro 2. Ya, kita coba kembali terhubung dengan Bruder di pagi ini. Untuk yang mau bertanya-tanya silakan teman Pro 2 ya di 0821 4765 0422 ya. Di 0821 4765 0422 untuk pagi ini. Selamat pagi Bruder, halo. Oke. Halo Bruder, selamat pagi. Iya. Kita masih terus menunggu ya terhubung dengan Bruder Hans pagi hari ini.

0: Ya teman Brodo, kita coba kembali terhubung dengan kakak Broder di pagi hari ini. Ada Broder Hans yang saat ini bermisili di Malang, teman Pro 2 FM ini untuk menjalani studinya ya. Dan jangan lupa juga buat pantau nanti ada Muda Kreatif di siang hari ini ya. Untuk yang masih have fun terus di Pro 2 FM ini ya, di siang hari ini kita sudah terhubung sepertinya dengan kakak Broder ya di pagi hari ini. Selamat pagi kakak Broder, halo. Kakak Broder bisa bisa unmute suaranya, bisa unmute suara dari situ, unmute kakak Broder.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi kakak Broder, apa kabar ya? Semangat pagi kakak Broder.
1: Syukurlah, baik-baik, sehat-sehat. Salam dari Malang untuk di studio dan juga sahabat RRI program ini.
0: Oke, jadi teman Pro 2 ya, ini kita sapanya kakak Broder ya, biar lebih akrab nih ya. Ada kakak Broder Hans Ebang yang sudah sempatkan waktunya teman Pro 2 untuk pagi hari ini ya, di hari yang baru ya, dengan semangat yang baru kakak Broder bisa kembali temani kita di pagi hari ini di Moderasi Beragama, tentunya dengan obrolan yang sangat menarik dan insight yang menarik untuk teman-teman muda agar lebih care akan hidup untar umat beragama, dengan topik pagi ini yaitu masa depan kerukunan beragama di Indonesia, harapan dan strategi. Mungkin awal kakak Broder bisa mengenalkan dulu kakak Broder dan kesibukannya apa pada saat ini, silakan kakak.
1: Ya, ini satu tahun terakhir ini ya. Saya Broder SVD, lalu tugas di Timur, lalu satu tahun terakhir saya sedang kuliah di studi di Malang di program pasca sarjana ilmu komunikasi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.
0: Keren teman Pro 2 FM. Jadi jadi kakak Broder Hans ini lagi sibuk-sibuknya di Malang teman Pro 2 FM, demokannya dilancarkannya studinya di Malang kakak Broder Hans. Nah, kakak Broder, dengan topik pagi hari ini ya, kakak Broder Hans itu bagaimana nih melihat kondisi kerukunan beragama di Indonesia saat ini, khususnya di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang semakin pesat nih kakak Broder, silakan.
1: Yang pertama ini semacam disclaimer ya. Jadi ini refleksi saya, pengamatan pribadi saya berdasarkan saya yang Katolik, lalu saya biarawan, lalu juga pengalaman-pengalaman yang membentuk saya. Lalu bagaimana melihat Indonesia? Yang paling utama pasti optimisme. Ada rasa optimisme melihat dinamika kehidupan beragama dengan perjalanan yang panjang Indonesia dengan berbagai latar belakang suku, terutama agama, keberagaman agama, lalu dinamika-dinamika selama ini, saya punya optimisme tentang Indonesia ke depan seperti apa. Jadi menurut saya keberagaman beragama itu sesuatu keniscayaan, lalu dengan munculnya teknologi komunikasi, dinamika di media sosial, lalu misalnya dengan hadiran generasi yang terlalu, misalnya generasi Z, Gen Z, dengan keterbukaan pemikiran, lalu diharapkan kedalaman iman masing-masing agama, misalnya Katolik punya kedalaman iman refleksi yang mendalam yang bagus, saya kira ke depan untuk kehidupan toleransi misalnya, atau moderasi sebagai pandangan pribadi, keputusan pribadi untuk bagaimana membangun Indonesia yang beragam, saya pikir punya optimisme yang baik, Indonesia yang baik ke depan.
0: Oke, baik Broder. Lah, Indonesia itu memang sering disebut sebagai contoh negara yang mampu menjaga berbagai keberagaman gitu, kakak Broder ya. Nah, menurut Broder, faktor apa yang paling berperan dalam menjaga harmoni itu hingga sekarang tuh masih harmonis gitu, kakak Broder?
1: Itu kita kembali pada imajinasi kita soal awal mula berdirinya Indonesia, lalu bagaimana kita membaca sejarah, lalu ketika Indonesia berdiri bagaimana Indonesia itu dibangun di atas dasar Pancasila, semangat gotong royong. Jadi kita melihat bagaimana secara historis, kalau generasi kami kan milenial awal ya, jadi bagaimana pembelajaran sejarah Indonesia, lalu dinamika kehidupan secara nyata, bagaimana berinteraksi langsung dengan sesama manusia yang berbeda agama, lalu bagaimana Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila, semangat gotong royong yang memang beragam. Jadi imajinasi tentang kemerdekaan dan bagaimana Indonesia itu, saya pikir itu yang menjadi landasan. Jadi pertama itu selain kedalaman iman masing-masing orang, tetapi bagaimana Indonesia ini dibangun di atas dasar Pancasila yang notabene-nya beragam suku dan agama. Jadi histori kita perlu belajar sejarah dasar negara, lalu bagaimana semangat gotong royong, lalu bagaimana menatap membangun Indonesia ke depan. Itu jadi ada sejarah Pancasila dan semangat gotong royong.
0: Baik, Kakak Broder. Nah, jadi menurut Kakak Broder sendiri tuh bentuk-bentuk intoleransi yang paling sering muncul saat ini apa saja dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat nih, Kakak Broder?
1: Memang isu agama selain suku, isu agama itu salah satu isu yang cukup sensitif,
0: isu media.
1: Lalu sekarang ketika adanya media digital, terutama media sosial, menjadi tidak hanya jembatan tapi dinamika informasi itu begitu cepat ya. Ketika pertukaran informasi begitu cepat tanpa satu kedalaman refleksi yang mendalam, nah saya kira itu yang juga menjadi semacam tantangan di satu sisi, tetapi juga memacu kita untuk bagaimana membangun kedalaman iman untuk ini sentimen dan toleransi. Saya pikir kalau secara umum baik, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, karena tadi misalnya pada musim-musim politik, isu primordial misalnya agama itu kadang membuat gesekan-gesekan. Walaupun pada dasarnya secara prinsip negara ini kan melalui pemerintah, melalui aturan undang-undang, kan sebagai fasilitator sebenarnya, supaya semua umat beragama itu merasa nyaman menjalankan ibadah, lalu juga secara bertanggung jawab menghargai yang lain. Namun dalam prakteknya memang masih ada satu dua hal yang memang kadang membuat secara psikologi sentimental itu membuat isu ini menjadi seksi, lalu akhirnya memperkeruh situasi. Tapi secara umum memang baik, tapi memang di konteks-konteks masyarakat tertentu masih butuh perjuangan.
0: Masih butuh perjuangan untuk bisa menyelaraskan semua itu tuh, bisa balance sama Broder FMD ya. Lalu kalau Broder Hans melihat seberapa penting pendidikan moderasi beragama sejak usia dini dalam membangun masa depan kerukunan di Indonesia nih, Kakak Broder?
1: Ini dari pengalaman saya melihat ada dua konteks. Jadi misalnya saya lahir dan besar mulai tumbuh remaja di lingkungan yang sangat inklusif, artinya hanya satu agama. Lalu ketika tumbuh dewasa, lalu berkenalan dengan pemikiran-pemikiran lain, dengan sesama yang beragama lain, budaya lain, ini semakin terbuka. Tetapi bahwa dalam konteks yang pertama ini, memang pengajaran atau pendidikan awalnya lebih pada bagaimana menghargai, menghormati sesama. Tetapi bagaimana menghargai atau menghormati sesama yang berbeda agama itu, dalam konteks tadi, di lingkungan agama tertentu, misalnya saya Katolik, tanpa berinteraksi langsung dengan ajaran atau sesama yang lain, beragama lain, itu kurang. Berbeda juga dengan konteks yang kedua, misalnya mereka yang bertumbuh di tengah keragaman, sudah sejak kecil bertumbuh di lingkungan yang beragama, sudah terbiasa berinteraksi dengan pemikiran juga sesama-sesama yang beragama lain, itu berbeda sejak masa kecil. Sehingga pengajaran yang saya pikir yang dalam konteks pertama tadi tidak hanya mengajarkan bagaimana menghargai yang beragama lain, tetapi bagaimana menghormati dan menghargai sesama manusia. Toh nanti kemudian baru tahu bahwa ternyata sesama manusia itu juga yang beragama lain, yang bersuku lain, yang berbudaya lain. Sehingga menurut saya ya, pengajaran sejak usia dini penting di keluarga untuk pertama-tama menghargai yang lain. Lalu kemudian yang lain itu adalah yang beragama lain, berbudaya lain, bersuku lain, dan berideologi lain. Kira-kira seperti
0: betul ya, Kakak Broder ini setuju ya. Tanamkan sejak kecil ya hal-hal yang positif agar tumbuh dewasa pun orang tidak menjadi salah paham, tidak menjadi akhirnya berpihak pada sisi mereka saja, tapi lebih open minded ya teman Pro 2 FMND ya, terbuka dengan sesama di sekitarnya mereka, teman Pro 2. Lalu menurut Kakak Broder nih, bagaimana sekolah dan lembaga pendidikan itu bisa menjadi ruang yang efektif untuk bisa memperkuat tali persaudaraan lintas agama nih, Kakak Broder?
1: Saya kira melalui misalnya kurikulum, lalu dinamika di lembaga pendidikan sejauh yang saya kenal, lalu yang saya lihat, saya alami sendiri, saya kira cukup bagus secara sebagai satu kurikulum atau dinamika yang terjadi di lembaga pendidikan. Itu sudah cukup inklusif menurut saya, sudah cukup terbuka, memberi ruang yang sama untuk semua yang beragama. Misalnya saya sejak kecil pendidikan dasar sampai S1 itu di sekolah Katolik, lalu sekarang saya di sekolah negeri pengalaman pertama kali, tapi ternyata misalnya saya di konteks Malang, Universitas Brawijaya, lembaga pendidikan yang paling terakhir yang coba saya alami, ternyata cukup inklusif dan terbuka, memberikan ruang untuk interaksi dan sekiranya secara kurikulum apa dinamika yang terjadi sudah cukup inklusif.
0: Okay.
1: Itu menjadi satu sesuatu yang baik.
0: Betul ya, teman perdua. Jadi penting juga untuk bisa menanamkan nilai-nilai moral dari lingkungan sekolah juga, agar anak tumbuh dewasa juga tetap punya hal-hal yang positif untuk bisa mereka terapkan, teman perdua FM Indo ya. Lalu kakak Bruder, generasi muda saat ini ya, Gen Z kita bilang, teman perdua ya, dalam ruang digital yang sangat terbuka, apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar yang bisa saja mereka hadapi, kakak Bruder, dalam memahami dan menghargai perbedaan agama nih di maraknya media sosial yang dengan berita-berita yang aduhai semua berita-berita ini. Bagaimana nih kakak Bruder menanggapi generasi muda agar mereka tuh bisa lebih aware lagi akan dampak dari media sosial nih, kakak Bruder, silakan.
1: Oke, kalau ini menurut pengalaman pribadi, pengamatan saya di luar media sosial, jadi secara langsung. Tetapi ketika ini pengalaman pribadi saya lebih fokus melakukan pengamatan di media sosial akhir-akhir ini. Ada dua semacam dinamika. Satu itu harapan dan satu itu semacam kecemasan. Harapan, yang pertama harapan. Kalau generasi sekarang, Gen Z, itu secara pemikiran itu sudah lebih terbuka. Jadi bagaimana terpaan informasi media sosial, dinamika di media sosial, mereka lebih fleksibel, lebih terbuka untuk bagaimana tidak hanya mempertahankan nilai-nilai dirinya atau nilai-nilai misalnya keagamaan, warisan keluarga atau warisan-warisan lokal, tetapi bagaimana mereka terbuka terhadap ideologi-ideologi dari luar, nilai-nilai dari luar.
0: Setuju.
1: Itu satu harapan yang baik, artinya mereka lebih adaptif untuk generasi Gen Z. Itu lebih adaptif, itu baik menurut saya, mereka lebih terbuka. Tetapi ada kecemasan di satu sisi, seperti saya sampaikan tadi pada awal, ketika mereka tidak punya kedalaman iman, pemahaman yang baik, refleksi yang baik terhadap imannya, maka ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran dari luar, dari budaya lain, dari agama lain, kadang, kalau kita ngomong moderasi itu kan bukan soal jalan tengah yang yang netral sebenarnya. Jadi mereka, untuk Gen Z ya, jadi di satu sisi itu memang mereka lebih terbuka, tetapi di satu sisi sebagai kecemasan lebih memperdalam imannya, sehingga apapun terpaan ideologi, budaya, atau nilai-nilai dari luar itu bisa diadaptifkan, diadaptasikan supaya itu menjadi menjadi pegangan nilai untuk memperkuat dirinya untuk bagaimana menatap Indonesia, membangun Indonesia yang notabene beragam.
0: Betul.
1: Ada dua hal itu menurut saya.
0: Betul kakak Bruder ya, bisa beradaptasi dengan situasi, teman Bruder FMD, jangan gampang kemakan isu-isu yang sara, hoax di media sosial yang aduh kadang cenderung itu menjatuhkan teman Bruder FMD. Jadi Gen Z harus pintar-pintar untuk bisa memfilter informasi-informasi.
1: Saya tambahkan itu.
0: Silakan Bruder. Silakan kakak Bruder.
1: Ya. Dan kalau kita ikuti di media sosial dalam konteks misalnya, ini kan suara dari ND sebenarnya. Kalau ND itu orang sering menyebutnya sebagai miniatur Indonesia dengan keragaman beragama, kehidupan toleransinya. Lalu bagaimana orang juga bisa omong Pancasila itu. Ya katakan itu terinspirasi dari ND juga. Lalu konteks ND dan Nusa Tenggara Timur itu dinamika di media sosial berkaitan dengan hal ini. Saya pikir cukup rumit dan kadang bergesekan, saling gesek-gesek di media sosial soal pemahaman, pemikiran. Tetapi sebenarnya itu bukan hal yang buruk semestinya, dan kira-kira yang perlu dihindari adalah sentimen. Sentimen soal agama, bagaimana kita melihat sesama sebagai hanya sebagai seagama, lalu melihat yang lain sebagai yang buruk atau yang salah dari segi ajaran. Itu saya pikir sesuatu yang cukup keliru kalau seperti itu, sehingga walaupun dinamika di media sosial kadang itu hangat dan kadang membuat gesekan-gesekan yang mencederai mungkin perasaan atau perasaan tertentu, saya pikir itu mesti dibenahi. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, Kakak Bruder ya, harus pintar-pintar untuk bisa memfilter informasi untuk bisa masuk ke pikiran kita, teman Bruno FMND ya. Dan mungkin terakhir nih, Kakak Bruder ya, walaupun singkat durasinya di pagi ini, sebagai penutup, pesan apa yang mungkin bisa Kakak Bruder sampaikan kepada generasi muda Indonesia agar tetap menjadi pelopor perdamaian, toleransi, dan persaudaraan di tengah umat beragama nih, Kakak Bruder, silakan.
1: Jadi memang ini salah satu isu yang penting selalu dibicarakan atau disuarakan di ruang-ruang diskusi publik, di juga termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah kita. Itu bagaimana moderasi, bagaimana seorang Katolik yang moderat misalnya, itu seperti itu. Lalu bagaimana generasi muda, terutama misalnya gen Z yang moderat, apa itu agamanya. Lalu menurut saya perkembangan media informasi ini kan cukup cepat. Informasi, berita yang beredar yang berkaitan dengan kedalaman refleksi, pemahaman akan nilai-nilai baru, itu cukup menantang, sehingga harapan saya generasi muda, Gen Z ini punya kedalaman iman dan refleksi yang baik, penghayatan misalnya konteks kita Katolik, penghayatan kitab suci, bagaimana juga memahami ajaran-ajaran sosial gereja misalnya, tentang bagaimana berinteraksi dengan mereka yang lain, bagaimana hidup dengan mereka yang beragama lain. Saya pikir itu yang perlu diperhatikan, sehingga dengan kedalaman pemikiran, kedalaman refleksi, kedalaman nilai-nilai keagamaan pribadi masing-masing anak muda, maka terpaan dari luar lalu dinamika di media sosial itu bisa-bisa menjadi memperkaya setiap individu, terutama generasi muda, sehingga imajinasi kita tentang Indonesia tidak hanya bagaimana kehidupan antar sesama, tapi juga bagaimana hubungannya dengan alam, itu Indonesia ke depan itu bisa menjadi satu idealisme kita bersama, bahwa kita akan membangun sesuatu yang baik untuk masa depan kita sebagai manusia, juga masa depan kita sebagai sesama yang lain misalnya dengan alam, sehingga itu bisa kita wariskan ke generasi-generasi kita yang akan datang. Itu harapan saya.
0: Oke ya, semoga ke depan Indonesia itu bisa menjadi salah satu negara yang memang adil, makmur, aman, santosa, teman program PMD, dan sangat-sangat menjunjung tinggi nilai keberagamannya ya. Terima kasih banyak Kakak Bruder Hans Ebang yang sudah sempatkan waktunya untuk obrol dengan kita di pagi ini di acara Moderasi Beragama. Kita sudah berharapkan mungkin kedepannya bisa ketemu lagi dengan Kakak Bruder Hans ya. Sukses untuk studinya di Malang ya. Dilancarkan semua studinya di Malang ya. Dan pokoknya kita tunggu kabar baik dari Kakak Bruder Hans nanti di edisi berikutnya. Terima kasih banyak Kakak Bruder ya, saya kira acaranya di siang pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Bruder, sampai jumpa.
1: Selamat pagi, sampai jumpa. Ya.
0: Dan itu dia teman produk obrolan fun kita di pagi hari ini bersama Kakak Bruder Hans Ebang di obrolan sepadan Moderasi Beragama ya. Dan sekalian John pamit dari kalian semua, karena after me akan ada Jeff Rengi yang temani kamu di saat siang dari jam 3 sore nanti. Thank you so much dan selamat berhari Selasa teman produk.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di Santai Siang untuk hari ini edisi 2 Juni 2026 bersama Frankie menemani kamu ya. Kita awali kebersamaan kita dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari dua bocah tenggelam di pantai Mauria Ende, satu meninggal dunia. Dikutip dari rri.co.id, peristiwa tenggelamnya dua bocah laki-laki terjadi di pantai Mauria Tanjung Teloboko, Desa Wolokota, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Minggu 31 Mei 2026. Dalam kejadian tersebut, satu anak meninggal dunia, sementara satu lainnya berhasil diselamatkan warga. Informasi mengenai peristiwa itu diterima aparat kepolisian sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah dari masyarakat setempat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Ndona Ibtu Makabeus TD Muda bersama personel Polres Ende berangkat menuju lokasi kejadian pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah. Di informasi kedua, sekolah rakyat di NTT target beroperasi Juli 2026, pembangunan capai 75%. Dilansir dari rri.co.id, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan atau Gus Ipul menargetkan sekolah rakyat permanen pertama di Nusa Tenggara Timur mulai beroperasi pada Juli 2026. Target tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah di Desa Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Minggu 31 Mei 2026. Didampingi Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma. Hingga saat ini, progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 75%. Sekolah rakyat yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar itu dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Di informasi terakhir, hari lahir Pancasila, Bupati Mabar ajak lawan intoleransi dan radikalisme. Dikutip dari rri.co.id, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Ajakan itu disampaikan pada saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman SMAK Santo Ignatius Loyola, Labuan Bajo, Senin 1 Juni 2026. Demikian info Pro 2 yang dapat disampaikan di siang hari ini ya. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

92.2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan ya, yang menemani kamu di santai siang kali ini adalah Frankie atau Om Pro 2 ya. Karena Frankie akan menemani kamu dari jam 10 tentunya sampai di jam 3 sore. Yes, kita akan melewati berbagai macam program dan tentunya Frankie akan menemani santai siang kamu dengan playlist-playlist terbaik. Nah, ini kita sudah sampai di Pro 2 Hitlist. Nah, kamu tahu dong di Pro 2 Hitlist itu kamu ngapain? Yes, kamu akan request lagu-lagu kesayangan kamu ya, lagu-lagu yang bisa membuat mood kamu hari ini tuh tambah semangat nih. Setelah mungkin dari pagi ini, dari pagi tadi ya maksudnya, sudah dengan semangat yang luar biasa di jam-jam begini kan biasa sudah mulai redup nih. Nah, butuh vibes-vibes yang positif. Langsung saja teman Pro 2 request lagu yang bisa membuat kamu tambah semangat di 082147650422. Ya, karena memang musik itu punya cara yang unik ya teman Pro 2 ya, untuk menyimpan cerita, menyampaikan perasaan, atau mungkin mengingatkan kita pada kenangan. Yes, mungkin juga perjalanan-perjalanan seru, bahkan juga lagu yang langsung mengingatkan pada seseorang begitu nada pertamanya terdengar. Yes, teman Pro 2 ya, langsung kirim-kirim salam untuk orang-orang terkasih nih teman Pro 2.

Majikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 Hitlist tentunya ya teman Pro 2, dan masih bareng Frankie. Dan tadi kita sudah dengarkan Rahim Laude dengan Ikro. Ya teman Pro 2 ya, bahwa Ikro itu sendiri mungkin berasal dari bahasa Arab ya, bacalah. Namun dalam lagu ini maknanya bukan hanya membaca tulisan ya tentunya teman Pro 2, melainkan membaca kehidupan, membaca diri kita sendiri, dan merenungkan kebesaran Tuhan. Itu dia makna dari lagunya Rahim Laude dengan Ikro. Di siang hari ini Frankie mau salam-salam dulu ya untuk Oma Seril yang lagi jaga kiosnya, semangat terus untuk melayani pelanggan-pelanggannya ya, semangat terus dan semoga rame. Ada Bung Yeri ya yang belum bergabung nih, semoga cepat bergabung dan semangat terus. Dan juga untuk teman Pro 2 yang lain silahkan di 082147650422.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Benrang Digideng dari Pax Group dan Alfred Gare ya. Seperti yang kita tahu beberapa hari yang lalu tuh mereka juga menggemparkan Kota Ende ya, Taman Prodo Adi, tepatnya di kantor bupati ya, dalam rangka memeriahkan hari lahir Pancasila tanggal 29 kalau tidak salah ya Taman Prodo. Ini memang bapak-bapak gaul ya Taman Prodo. Lagu-lagu mereka tuh masih enak didengar dan membuat badan kita tuh ikut bergoyang tentunya. Dan tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa request-request lagu-lagu kesayangan kamu biar menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Nah, paling penting tentang segala aktivitas kita di apapun yang kita lakukan adalah waktu, guys. Ya. Kadang ya tidak terasa waktu itu berjalan begitu cepat. Rasanya kita baru kemarin ya menyusun rencana, mungkin planning-planning, tapi sudah masuk pertengahan minggu saja nih Taman Pro 2 ya. Tiba-tiba kita mulai ya kewalahan dengan segala planning-planning kita. Banyak permasalahan yang kita jumpai, banyak tantangan yang kita temukan di sana. Tapi menariknya nih Taman Pro 2 ya, setiap orang, yes, mendapat waktu tuh, mendapat jatah waktu tuh yang sama ya, itu 24 jam sehari. Nah, yang membedakannya adalah bagaimana kita menggunakannya. Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang menggunakannya untuk belajar hal-hal baru, mengejar mimpi, terus berkumpul bersama orang-orang tersayang, atau sekedar beristirahat dan mengisi ulang energi. Itu tergantung kamu ya. Selama kamu memanfaatkannya untuk kebaikan kamu, untuk kepentingan kamu, it's okay teman-teman Pro 2. Intinya jangan buang-buang waktu. Itu saja ya teman-teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa Hitlist ya teman Produa, masih bersama Frankie Marmoni kamu di siang hari ini. Nah teman Produa ya, di siang yang cuaca yang panas ini ya, malam dingin siang panas, di siang hari ini kamu butuh yang segar-segar sih sebenarnya. Yes, selain minuman yang segar, mungkin kamu bisa melihat orang-orang yang cakep ya, biar yang segar-segar juga teman Produa. Dan masih di Produa Hitlist ya, kamu masih bisa kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta ya, siapapun, orang tua boleh, teman boleh, pasangan, apalagi teman Produa wajib. Mungkin di hari spesial ini ada yang merayakan ulang tahun. Nah, ini kesempatan kamu untuk mengucapkan selamat ulang tahun di udara ya teman Produa. Dan Frankie masih menemani kamu ya di santai siang hari ini dengan playlist-playlist terbaik.

0: ya. Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan di Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya, ada request yang baru masuk dan bergabung dengan kita di siang hari ini. Ada Rina dari Wolowona ya, katanya siang ini lagi sibuk beraktivitas, tetap semangat sambil mendengarkan Pro 2. Yes, Rina juga mau kirim salam untuk teman-teman kerjanya yang lagi berjuang menyelesaikan pekerjaan hari ini. Oke, semangat ya Rina ya. Rina mau request lagu Oh, Gia Indrawari ya dengan 1000 kali. Yes, nah buat teman Pro 2 yang lainnya, jangan kalah ya sama Rina. Kalau ada lagu favorit yang ingin diputar di siang hari ini, langsung aja kirim request kalian ya di WhatsApp kita di 082147650422. Oke, ini dia spesial untuk Rina dengan Gia Indrawari dengan 1000 kali lagi. Check this out.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Masih di 92,2 Pro 2 RNA, teman-teman baik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist ya, teman-teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mungkin lagi mulai mencari-cari menu makan siang, yes. Untuk menemani kamu yang sudah mulai lelah nih, teman Pro 2, silahkan request lagu di 082147650422 ya, teman Pro 2. Frankie tunggu sampai di jam 12 siang nanti ya, teman Pro 2. Daripada kamu pusing ya cari playlist-playlist di mana, mendingan kamu request aja di Pro 2 Hitlist.

teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

Back to Produa Hitlist yang masih bersama Frankie di siang hari ini, yang selalu setia menemani kamu dengan playlist terbaik dari Studio Produa. Yes. Dan di siang hari ini ya, sudah ada yang bergabung juga. Ini dengan Zia, ya Zia Gen dari sisi Memoricus, lagu Fantastic Baby dari Big Bang. Untuk teman-teman aku yang sedang bekerja dan juga di Studio Produa RRD, and thank you. Oke, siap. Pokoknya langsung saja diplaykan Big Bang dengan Fantastic Baby. Dan masih 20 menit lagi kebersamaan kita di Produa Hitlist. Kamu masih bisa nih request-request lagu kesayangan kamu. Nah, ini juga ya suara yang bergabung ya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang hibur. Mau izin request lagu boleh ya, Kakak? Boleh dong, kan di Produa Hitlist saatnya kamu untuk request lagu. Oke teman Produa, kita buka dulu. Ini ada Big Bang ya, dari siapa tadi? Dari Zia nih teman Produa. So this is Big Bang dengan Fantastic Baby. Check this out.

0: Fantastic Baby.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Ya teman Pro 2 ya, ini merupakan lagu terakhir kita di Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya teman Pro 2. Semoga untuk kamu yang mungkin lagi dalam proses berjuang ya, jangan pernah menyerah. Mungkin kalau tidak hari ini ya besok, mungkin tidak besok, minggu ini. Kalau tidak minggu ini, minggu depan, seperti katanya Batas Senja ya teman Pro 2. Untuk kamu tetap semangat, apapun segala aktivitas kamu ya, istirahat, boleh nyerah, jangan ya teman Pro 2. Dan Frankie akan mengajak kamu ke program-program selanjutnya ya, karena kita sudah mengakhiri Pro 2 Hitlist. Dan sambil menunggu doa Angelus ya teman Pro 2, Frankie kasih dulu lagu-lagu rohani biar makin sejuk nih di siang hari ini.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Paroman Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 nih, Dewan Pro 2 masih bersama Frankie menemani kamu di siang yang indah ini ya, siang yang cerah banget dan tentunya cuacanya panas ya Teman Pro 2. Memang kadang malam itu dingin sekali kota ini dan siang ini panas sekali ya Teman Pro 2. Dan kita sudah sampai di Muda Kreatif ya, tempatnya kamu untuk mendengarkan inspirasi-inspirasi dari berbagai macam pelaku UMKM ya Teman Pro 2, biar kamu bisa terinspirasi nanti di siang hari ini ya. Spesial kita hadirkan jauh-jauh dari Kota Jawa ya Teman Pro 2, ada Hilgariani Irman Sarimeo ya, owner dari HM Cake Bejawa nih Teman Pro 2. Mau tahu keseruannya, nanti saksikan di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND Teman Pro 2. Untuk kamu yang mau bertanya-tanya juga, langsung ke WhatsApp kita di 082147650422.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke teman Pro 2, back to 92,2 FM Pro 2 RRI Indo, teman terbaik kamu. Dan seperti yang Franky sudah janjikan tadi ya, bahwa di jam 12 lewat 30 menit ya, kita akan menghadirkan narasumber di acara Mudah Kreatif nih teman Pro 2, biar kamu bisa terinspirasi. Dan spesial di siang hari ini nih, ada teman kita jauh-jauh dari Jawa ya teman Pro 2, sudah hadir bersama kita melalui Zoom. Ada siapa di sana? Pasti penasaran nih teman Pro 2. Jangan lupa ya, live ini juga, siaran kita di siang hari ini ya, juga live di YouTube-nya RRI Ende dan juga Facebook-nya RRI Ende. Untuk kamu yang mau kepo-kepo, silakan drop pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya di WhatsApp kita juga di 082147650422. Oke, kita sudah terhubung dengan owner dari HM Cake Bajawa nih teman Pro 2. Oke, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Oke, selamat siang. Bagaimana Kota Bejawa hari ini?
1: Lumayan lancar, puji Tuhan.
0: Cerah ya?
1: Cerah.
0: Oke, nah ini teman Pro 2, sebelum kita lebih jauh lagi ya, tanya-tanya, mungkin bisa perkenalan dulu nih Kakak.
1: Oh iya, perkenalkan, nama saya Yulgariani Irman Sarineo, owner dari HM Cake Bajawa.
0: Oke, okay, teman Pro 2 ini owner. Biasa disapa siapa nih?
1: Hilga.
0: Oke, okay, Hilga. Oke, okay, Hilga. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih mengenai usaha Kak Hilga sendiri. Kak Hilga sudah mulai bergelut di dunia bisnis kue ini sejak kapan nih?
1: Sejak Agustus 2020.
0: Oh my God.
1: Kira-kira hampir 6 tahun yang lalu ya.
0: Oh, wow.
1: 6 tahun.
0: Dalam benak saya itu kayaknya 2 tahun nih. Saya juga lihat di profil-profil media sosial tadi kan. Kayaknya baru nih. Wow, sudah 6 tahun guys. Nah ini keren ya. Sedikit konsisten di dunia usaha cake nih. Nah, menu-menu apa saja nih yang ditawarkan oleh HM Cake sendiri?
1: Kalau menunya setiap hari ada ready kue ulang tahun, tapi kalau untuk by order itu ada bolu panggang, bolu kukus juga ada. Kami juga menyediakan snack tower, buket, kue pernikahan juga bisa.
0: Oke, okay, wow, kayaknya banyak sekali pilihan nih teman Pro 2. Oke, okay, iya. Ini kan kita berbicara soal usaha nih, bagaimana perjalanan kamu nih dalam 6 tahun ini, ada up and down tidak, atau semuanya berjalan mulus-mulus saja nih?
1: Namanya usaha ya Kak, pasti ada up and down-nya, jadi lumayan banyak juga pengalaman,
0: pengalaman.
1: Ada suka-dukanya.
0: Mungkin pengalaman duka dulu deh, dibatal mungkin orderannya atau bagaimana?
1: Kalau duka sering ini kena orderan fiktif.
0: Aduh, itu bagaimana tuh? Itu bagaimana menghadapinya?
1: Jadi ada yang order kue dengan nominal yang lumayan, tapi penipuan. Aduh. Pas dicek lagi mau diantar kuenya, ternyata penipuan. Mereka menggunakan apa namanya, alamat palsu.
0: Okay.
1: Akun palsu juga, jadi sering begitu Kak.
0: Oke, okay, wow, ternyata di Kota Bejawa sudah ada yang begitu juga ya.
1: Iya, ada penipuan.
0: Jadi ini merupakan warning ya untuk teman-teman yang punya usaha nih teman Pro 2, bahaya ada yang namanya orderan fiktif nih. Nah, bagaimana kamu mengakali orderan fiktif? Apakah ada pre-ordernya, ada mungkin uang mukanya begitu? Atau tidak nih? Atau ya sudahlah, pasrah lah.
1: Iya, karena belajar dari pengalaman yang kena orderan fiktif. Jadi mulai sekarang itu orderan di atas 200K itu harus ada uang mukanya.
0: Oke.
1: Okay. Biar kita tidak kena orderan fiktif. Karena kalau masih harga di bawah 200 itu kan masih bisa dijual. Kalau di atas 200 kan ya mungkin banyak yang agak kurang ini ya Kak.
0: Yeah.
1: Mau order juga harganya kemahalan.
0: Iya, yeah, benar. Dan juga kalau kita mau jual yang eceran, tidak mungkin bisa laku semua kan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, ini kalau teman-teman Pro 2 atau teman-teman di sekitaran Kota Bejawa yang belum tahu ya, atau dari luar nih boleh tahu, di mana sih lokasi tempat jualannya nih?
1: Oh, lokasinya ini di Trikora, Jalan Yosodarso. Kalau patokannya di depan toko Immanuel arah ke SMA Regina Pacis, Bajawa.
0: Oke, teman Pro 2 ya, langsung catat alamatnya ya, dekat SMK Regina Pacis, Bajawa. Mungkin juga di media sosial kalau untuk promonya?
1: Kalau di media sosial kita ada IG namanya HM Cake Bajawa.
0: Oke, kalau mau order-order bisa langsung ke situ ya.
1: Aduh maaf kak, kurang dengar.
0: Jadi kalau mau order-order bisa langsung ke DM ke Instagramnya itu.
1: Iya, langsung ke Instagramnya. Di Instagram itu di bio-nya ada nomor WhatsApp, bisa langsung chat ke WhatsApp saya.
0: Oke, teman Prodo ya, untuk kamu yang mau kepo-kepo dengan rasa, dengan varian yang banyak itu, langsung saja ya ceki-ceki di Instagramnya HM Cake Bajawa, teman Prodo. Langsung ada WhatsApp-nya di situ, silahkan chat, tapi jangan fiktif ya, tidak baik, dosa besar itu ya, teman Prodo. Oke, nah ini berbicara anak muda ya, kita sebagai anak muda, kenapa sih kamu memilih memulai usaha sendiri? Kan anak muda zaman sekarang kan berpikir ya sudahlah, kadang lebih enak kerja di kantoran, gajinya jelas, daripada memulai bisnis. Apa yang membuat kamu tuh ya akhirnya berjuang di bisnis ini?
1: Kalau untuk saya pribadi sih ya kak, pertama itu karena kurangnya lapangan pekerjaan, sulit sekali dapat pekerjaan, apalagi waktu memulai bisnis ini kan di zaman COVID.
0: Iya, iya.
1: Jadi agak susah cari pekerjaan. Nah, jadi memulai apa namanya? Mulai berpikir bagaimana kalau saya memulai usaha saja. Tapi waktu itu saya belum tahu sih mau usaha apa, belum kepikiran usaha kue ini. Nah, karena ada yang tahu saya bisa bikin kue, mereka order. Nah, terus saya coba promosi, ternyata laku.
0: Wow, teman Pro 2. Oke, wow, kadang ide muncul tuh ketika kita memang lagi dalam keadaan ya seperti itu ya, teman Pro 2, tertekan. Memang benar ya bahwa di zaman sekarang itu memang susah cari lapangan pekerjaan. Nah, teman Pro 2, ini merupakan salah satu inspirasi untuk kita semua ya, bahwa kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk kita sendiri, apalagi untuk orang lain juga. Nah, dalam melakukan kegiatan setiap hari seperti membuat kue dan lain sebagainya, apakah ini Hilga ini sendiri atau ada yang membantu nih?
1: Oh, kalau sekarang ada yang membantu.
0: Wow, ada yang membantu. Berapa orang karyawannya?
1: Sekarang baru satu.
0: Oke, wow, teman Pro 2 ini luar biasa sekali ya. Dari keterbatasan dia mencari lapangan kerja dan sekarang dia mampu menciptakan lapangan kerja. Ini hal positif yang patut kita apresiasi dan patut kita ambil sisi positifnya, teman Pro 2. Oke, Hilga ya, di media sosial sekarang kan ramai nih, banyak sekali ya. Di Bejawa juga banyak sekali kue-kue juga ya, kue ulang tahun dan lain sebagainya. Bagaimana kamu menyikapi persaingan seperti ini? Apakah ada tawaran-tawaran lain yang menurut yang bisa dijual ke pelanggan begitu? Kayak, oh ini nih beda nih, Hilga, HM Cake ini ada sesuatu yang beda nih, apa saja nih?
1: Oh iya, kalau di kami ini bisa terima kue-kue custom. Jadi kalau teman-teman mau custom model kue, bisa diambil dari sosial media manapun, inspirasi dari Google atau dari mana, bisa custom ke kami, kami buatkan. Dan untuk pembuatannya kami menawarkan ekspres. Jadi bisa di, kadang kan tempat lain dipesan hamin satu. Jadi kami bisa pesannya pagi, diambil siang atau sore bisa, dan kami juga menyediakan kue-kue ready. Karena di Bejawa ini belum terlalu banyak toko kue. Nah, semuanya itu dipesan hamin satu. Jadi kalau buat teman-teman yang membutuhkan kue ekspres bisa langsung datang ke toko kami. Kami selalu ready.
0: Oke, wow. Ini penting juga ya, teman Pro 2 ya. Pokoknya hadir di saat pelanggan membutuhkan. Itu hal yang paling penting dalam dunia usaha nih, teman Pro 2. Nah, dalam proses pemasaran kan selama ini kan tidak selalu secara konvensional kan di toko kue saja, tapi bisa melalui Instagram, media sosial. Apa dampaknya nih untuk HM Cake sendiri ketika menggunakan media sosial untuk proses pemasarannya?
1: Dampaknya cukup signifikan untuk pemasukan ya kak, mm-hmm. karena sekarang juga ada konten-konten untuk membuat kue, mendekor kue, jadi banyak yang kenal dan banyak yang datang ke toko saya untuk membeli kue lewat media sosial.
0: Oke, kayaknya saya harus ke Jawa, harus coba dulu nih teman Pro 2 ya. Saya juga saya sedikit penasaran sih, soalnya pas sempat lihat di media sosial beberapa, saya sudah follow dari beberapa bulan lalu sih, soalnya akhirnya saya scroll, kayaknya bagus juga ini banyak varian kuenya.
1: Terima kasih.
0: Oke, nah biasanya kan orang juga, pelanggan juga cepat bosan. Nah, kita sebagai owner butuh yang namanya inovasi nih. Ada tidak sih kayak inovasi-inovasi untuk kuenya sendiri? Atau ya sudahlah begitu-begitu saja ya, dengan bentuknya atau rasanya begitu. Apakah ada banyak inovasi yang sering dilakukan oleh Hilga sendiri?
1: Lumayan sih kak, karena sekarang kan mengikuti perkembangan zaman, jadi ada tren-tren kue. Seperti kalau sekarang kan wedding cake itu kan bukan seperti dulu yang hanya yang tingkat itu kan. Jadi sekarang tuh ada yang namanya Italian wedding cake. Nah, itu kami juga menawarkan untuk para, ini kan sekarang mau musim pesta nih kak. Jadi yang mau pesan kue pengantin, untuk yang lagi tren sekarang Italian wedding cake, boleh juga pesan di kami.
0: Oke, teman Pro 2. Saya makin penasaran dengan Italian wedding cake seperti apa nih teman Pro 2. Langsung saja ya, mungkin kamu yang punya planning di bulan Juni, Juli, Agustus ya, musim-musim pesta, silahkan langsung ceki-ceki di Instagramnya HM Cake Bejawa ya teman Pro 2, biar kamu bisa mendapatkan Italian wedding cake. Oke, ini seru sekali ya. Tapi kita harus jeda dulu sedikit, break dulu sedikit, nanti kita akan kembali lagi di Muda Kreatif ya teman-teman. So, jangan kemana-mana, stay tune terus.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Masih dari Jalan Durian nomor 1 ya Taman Perdua, tentunya masih di Muda Kreatif. Dan spesial ya hari ini masih dengan Kak Hilga nih, owner dari HM Cake Bajawa. Tadi sudah dijelaskan nih Taman Perdua alamatnya di mana, rasanya seperti apa, dan juga banyak varian kuenya juga di sana. Dan kita masih mau melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Nah Kak Hilga, ini berbicara soal bisnis ini, biasanya kan proses mulanya itu biasanya ada yang namanya modal begitu. Bisa ceritakan dulu awal-awal itu bagaimana sih? Apakah modal sendiri, ada yang bantu, atau bagaimana nih?
1: Ya awal-awalnya itu belum ada modal sama sekali. Tapi puji Tuhannya ada kenalan yang mau pesan kue. Mm-hmm. Tapi saya bilang modalnya tidak ada nih untuk mau beli bahan seperti itu, telur, terigu, yang lain-lain. Itu kan modalnya tidak ada. Tapi ibunya itu mau kasih modal sebesar 250 awalnya untuk buat kue. Yang penting kuenya dari saya nih.
0: Okay.
1: Nah, dari 250 itu untuk bikin kue untuk ibunya itu, kebetulan mereka bikin acara ulang tahun. Jadi mengundang beberapa orang. Nah, yang tamu undangannya itu makan kue terus tanya, ini kuenya dari mana? Nah, dari ibu itu kasih tahu kalau kuenya pesan di saya. Nah, si tamunya ini pesan lagi kue ulang tahun dari saya. Nah, bahan-bahan yang sisa untuk buat
0: yang sebelumnya,
1: kue ibunya tadi, nah itu saya buat kue untuk dijual. Nah, dari situ modalnya mulai berputar.
0: Wow, Teman Pro 2, bayangkan dia bisa memulai usaha tanpa adanya modal dasar yang besar nih. Ini sangat-sangat menginspirasi kita semua di siang hari ini nih, Teman Pro 2. Nah, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita nih. Izin Kak, selamat siang, mau bertanya. Nah, bagaimana sih Kakak bisa survive ya, up and down-nya? Kemudian pernah tidak sih Kakak mau rasa mau pingin menyerah ketika menemui kegagalan begitu?
1: Oh iya, awal-awalnya itu kan pasti up-nya belum ya, pasti lebih banyak down-nya karena karena jujur saja bahan-bahan, harga bahan-bahan di kota kami, di kota Bajawa itu terbilang cukup mahal. Dan juga banyak bahan-bahan untuk membuat kue custom itu banyak yang tidak ready di toko-toko yang ada di Bajawa. Jadi harus pakai pesan dulu, ongkirnya juga mahal. Tapi karena sudah banyak pelanggan, banyak yang kasih motivasi juga, jadi lebih semangat. Dan ada satu momen, kan kami jual kue ulang tahun yang harganya 50.000 paling murah di Kota Bajawa waktu itu.
0: Okay.
1: Nah, jadi ada satu customer, dia pesan kue yang harga 50.000 dan dia langsung bilang seumur hidup selama 40-an tahun itu dia baru tiup lilin ulang tahun karena beli kue yang harganya murah. Karena selama ini harga-harga kue kan lumayan mahal, di atas 100.000, 150 ke atas lah.
0: Okay.
1: Nah, saya waktu itu menawarkan yang paling murah, harganya 50.000, jadi bisa terjangkau. Nah, dari situ saya rasa banyak nih yang mau merayakan ulang tahun dengan kue ulang tahun, tapi tidak cukup budget untuk membeli kue ulang tahun. Jadi saya mau mereka merayakan ulang tahun itu dengan kue ulang tahun yang minimalis, budgetnya pas di kantong, tapi tetap meriah untuk acara ulang tahunnya.
0: Oke, wow. Di samping berbisnis, tapi punya hati yang mulia juga ya Taman Pro 2 ya. Karena kadang spesialnya di ulang tahun itu bukan soal mahal atau kuenya, tapi soal ada kuenya,
1: momennya
0: nih Taman Pro 2. Ini luar biasa sekali ya. Nah, dalam menjalankan usaha nih, apa yang paling penting? Bahan-bahan yang berkualitas atau kepercayaan pelanggan?
1: Yang untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, pastinya kita harus menyediakan bahan-bahan yang berkualitas.
0: Okay.
1: Jadi rasanya harus enak, pas, dan kuenya harus secantik mungkin, serapi mungkin, biar menarik pelanggan bisa datang kembali. Jadi motonya itu kalau beli satu, nanti mereka harus datang kembali, jangan kapok beli hanya satu saja.
0: Oke. Okay. Pokoknya ketika mereka pertama kali rasa, akhirnya mereka bilang, "Ah, nagih nih, kayaknya next time harus pesan lagi di sini
1: harus
0: nih."
1: Iya, lagi.
0: Itu penting sekali ya Teman Pro 2 ya dalam bisnis-bisnis cake seperti ini. Nah, Kakak juga melayani pesan secara online hanya di Bejawa saja atau sampai di luar daerah Bejawa, kayak sampai di contohnya di daerah Bejawa di Langa atau di Naru atau di mana, atau hanya sekitaran kota Bejawa?
1: Kalau selama ini sih sampai ke luar kabupatennya, sampai ke ND pernah. Iya, pernah kirim ke ND.
0: Mind blowing, guys.
1: Manggarai.
0: Oh my god. Oke. Okay.
1: Jadi tidak hanya di Bejawa saja, kami bisa kirim sampai ke luar kota.
0: Oke, okay, teman Pro 2, kayaknya yang di ND silakan coba nih teman Pro 2 ya. Produk-produk Bejawa tidak pernah gagal. Oke. Okay. Wow, dalam benang saya tadi mungkin di sekitaran Bejawa ya, dan juga ya di pinggir-pinggirannya, tapi sampai dengan luar kabupaten, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, Hilga ya. Dan kita di sesi-sesi terakhir ya, kita di siang, kebersamaan kita di siang hari ini. Nah, ada tidak kayak pesan-pesan dari Hilga nih untuk anak muda yang mau berusaha tapi masih takut, masih ragu? Mungkin ada ya quotes-quotes ringan lah.
1: Oh iya, buat teman-teman semua anak-anak muda yang mau memulai usaha tapi masih takut, saran saya sih ikuti saja kata hati yang ada di pikiran, yang mau usaha yang ada di pikiran, lakukan saja. Jangan takut karena tidak ada modal atau tidak ada kenalan untuk, kan kebanyakan orang mau berusaha tapi takutnya tidak ada yang beli nih karena kurang kenalan. Sebenarnya tidak apa-apa sih, yang penting promosinya harus kencang. Di media sosial itu harus promosi gila-gilaan biar banyak yang tahu, banyak yang kenal, pasti ada yang beli, pasti ada pelanggan tetapnya. Okay. Yang penting memulai saja dulu, jangan takut.
0: Oke, okay, teman Prodo, ingat itu ya. Pokoknya catat, memulai saja dulu, jangan takut, tidak punya modal, tidak punya koneksi, tidak punya kenalan atau siapapun ya teman Prodo. Dan ini selamat siang ya. Oh, ini juga banyak juga yang bergabung dengan kita di WhatsApp nih di siang hari ini. Nah, harapan ke depan nih untuk HM sendiri bagaimana? Sudah 6 tahun nih, pasti ada harapan-harapan ke depannya.
1: Harapan ke depannya sudah pasti semoga semakin jaya, semakin maju, tetap mempertahankan kualitas, tetap merangkul semua pelanggan-pelanggan biar tetap setia jadi pelanggan HM Cake Bejawa.
0: Oke, okay. Dan harap satu dari saya ya, semoga bisa buka cabang sih. Amin.
1: Amin.
0: Amin, amin. Semoga bisa buka cabang di ND maupun di kota-kota lain. Oke, okay, Hilga, terima kasih sudah mau berbagi dengan kami di siang hari ini di acara Muda Kreatif ya. Pokoknya sukses terus dengan HM Cake-nya dan tetap memberikan yang terbaik untuk para pecinta kue di Kota Bejawa.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Oke, okay, teman Pro 2, itu dia tadi ya perbincangan singkat kita di acara Muda Kreatif ya. Dan kita Frankie harus akhiri dulu Muda Kreatif karena kita akan next to the acara selanjutnya ya. Dan jangan lupa saksikan terus Muda Kreatif di tiap hari mulai pukul 12.30 sampai dengan pukul 13 ya teman Pro 2.

Masih di Santai Siang ya teman Pro 2, dan kita sudah melewati Muda Kreatif, dan Frankie mau membuka satu lagu yang luar biasa ya, yang berjudul Balek Bembek. Nah, dinyanyikan oleh Cilokak ya, dari album Mandalika. Merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Kemenperkreatif ya, dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif nih teman Pro 2. Nah, Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat ya. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawa lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah ya. Dan Kementerian Kreatif juga ya melakukan pendampingan kepada penciptaan lagu, musik agar bisa memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal nih teman Pro 2. So ya, ini dia Cilokak dengan Balek Bembek. Check this out.

92.2 MFM Prodo RRND, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Frankie menemani kamu di siang hari ini. Kita meninggalkan tadi ya muda kreatif, and the next kita menuju ke Sport Corner. Yes, update dan informasi dari dunia olahraga ya, tentunya yang spesial untuk kamu nih teman Prodo ya. Untuk kamu yang mau kepo-kepo silahkan ke laman resmi kami di www.rri.co.id. Di situ kamu juga bisa membaca semua berita ya teman Prodo ya. Baik berita regional, berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga editorial ya teman Prodo. Atau untuk kamu yang mau mendengarkan suara kami, langsung saja ya di RRI Digital yang dapat kamu download di Play Store maupun App Store kamu ya teman Prodo, atau bisa juga di laman resmi kami cari yang namanya RRI streaming RRI maksudnya teman Prodo. Dan informasi pertama ya di berita olahraga ini, Chelsea pertimbangkan rekrut Jaron Bowen dari West Ham. Dan tentunya ya diambil dari rri.co.id, Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut winger sekaligus kapten West Ham United, Jaron Bowen ya. Langkah itu direncanakan pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan jurnalis sepak bola Miguel Delaney, Chelsea ingin menambah pemain berpengalaman di Premier League ya guna memperkuat lini serang mereka. Bowen dinilai menjadi salah satu opsi utama karena konsistensinya bersama West Ham dalam beberapa musim terakhir. West Ham disebut mematok harga sekitar 50 juta pound sterling. Bowen sendiri merupakan pemain internasional Inggris. Namun sejumlah pihak di industri sepak bola meyakini kesepakatan dapat tercapai di kisaran 40 juta pound sterling. Hal itu setelah klub London Timur terdegradasi ke Championship nih teman-teman.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
1: Matur nuwun.
3: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Back to Sport Corner ya teman Pro 2, dan masih dari dunia sepak bola nih teman Pro 2. Matthew Baker masuk skuad timnas FIFA Matchday 2026. Ini kata John Herdman. Dilansir dari rri.co.id, pelatih John Herdman memanggil bek muda Matthew Baker ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Kehadiran pemain berusia 17 tahun tersebut menjadi sorotan karena ia menjadi pemain termuda dalam skuad Garuda saat ini. Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Timnas Oman pada 5 Juni dan Timnas Mozambik 9 Juni 2026. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Matthew Baker yang saat ini bermain untuk Melbourne City FC sebelumnya juga memperkuat timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026. Meski masih muda, Baker mendapat kesempatan berlatih bersama para pemain senior dan sejumlah pemain diaspora andalan timnas Indonesia. Herdman mengatakan pemanggilan Baker merupakan bagian dari program khusus yang sedang dijalani tim pelatih. Program tersebut disebut sebagai strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan pemain muda potensial.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Back to Sport Corner ya teman-teman Pro 2, dan tentunya masih di 92,2 FM. Informasi berikut ya, masih dari dunia sepak bola nih teman-teman Pro 2 ya. Indonesia raih perak IFA 7 ya di hadiah lahir Pancasila. Dikutip dari rri.co.id, tim FA 7 Indonesia mengukir sejarah dengan meraih medali perak IFA 7 ya World Cup Championship 2026. Prestasi tersebut diraih setelah Indonesia menembus partai final yang berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa. Dan pencapaian ini terasa istimewa karena terjadi bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Indonesia menutup turnamen sebagai runner-up dunia setelah kalah 2-9 dari tuan rumah Honduras di laga puncak. Sebelum melaju ke final, Indonesia mencuri perhatian dengan menyingkirkan Brasil pada babak semifinal. Skuad Garuda memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 2-1. Penampilan konsisten sepanjang turnamen membuat Indonesia semakin diperhitungkan di penta sepak bola 7 pemain ya teman Pro 2. Semangat juang dan permainan disiplin menjadi modal penting dalam perjalanan bersejarah tersebut. Presiden FA 7 Indonesia Raden Bambang Pramukantoro menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim nasional. Menurutnya, keberhasilan menjadi runner-up dunia merupakan hasil yang sangat membanggakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama Bapak.

Dari Jalan Durian nomor 1 ya teman-teman, yang masih setia menemani kamu di siang ini ya. Tadi cuacanya panas dan sekarang sudah mulai teduh ya teman-teman. Mungkin tidak secara harfiah ya, lagu-lagu dari Prodo juga bisa membuat kamu teduh di siang hari ini. Dan kita tinggalkan dulu sport corner-nya, kita menuju ke info showbiz ya teman-teman ya. Ada informasi apa saja di sana? Nanti ya saksikan saksikan lagi guys. Sorry ya, pantau terus kita di 92,2 FM Prodo RRND, teman terbaik kamu.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Back to Info Showbiz di siang hari ini ya teman Prodo ya. Kita menuju informasi musik nih teman Prodo. Bian Gindas ya rilis album Engkaulah Nyawaku, persembahan spesial untuk penggemar setia. Yes, band pop Melayu ya, Bian Gindas kembali menyapa pendengarnya dengan meluncurkan album bertajuk Engkaulah Nyawaku ya. Peluncuran album ini dibarengi dengan rilisnya video musik untuk lagu jagoan mereka yang berjudul Tarik Ulur. Bian sang vokalis menjelaskan bahwa karya ini merupakan rangkuman perjalanan panjang serta dedikasi mereka untuk para pendengar. Selain Bian, Anji dan juga Safir, kehadiran Sony pada posisi keyboard memberi warna baru yang memperkaya musikalitas mereka di album ini. Dan penamaan album Engkaulah Nyawaku sendiri sengaja dipilih sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendampingi mereka nih. Bian pun menegaskan bahwa keberadaan para penggemar adalah energi utama yang membuat band ini tetap bertahan nih teman-teman.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Masih di Info Showbiz di sore hari ini ya teman produa, dan tentunya masih bersama Frankie menemani kamu di waktu-waktu yang indah ini. Nah, masih di Info Showbiz berikut ya, film Children of Heaven ya, sumbang 500 sepatu untuk Aceh. Menteri Abdul Muti akui sinema mengolah hati. MD Entertainment Foundation dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI menggelar kegiatan nonton bareng film Children of Heaven karya sinias Hanung Bramantio di Pondok Indah, Jakarta ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menteri RI Abdul Muti hadir menyapa siswa SD, SMP, SMA hingga SMK yang memenuhi Studio 1. Usai menonton, Saira Punjabi mewakili MD Entertainment Foundation menyerahkan bantuan 500 pasang sepatu secara simbolis. Ratusan sepatu ini untuk anak-anak di Aceh yang terdampak bencana nih. Saira Punjabi menjelaskan Children of Heaven mengangkat kisah pentingnya sepasang sepatu bagi anak dalam mengejar cita-cita. Pesan tersebut sejalan dengan semangat kampanye sepasang sepatu berjuta mimpi yang digagas MD Entertainment Foundation, teman-teman produser.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

I Just Mike dari Bruno Mars ya teman Pro 2. Wow, lagunya tuh enak banget didengar ini teman Pro 2. Biar membuat siang kita tuh tambah semangat ya tentunya. Yang sudah makan siang ya, memang sudah jam begini ya, hampir di jam 3. Dan guys, Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita dari jam 10 sampai di jam 14:55 ya teman Pro 2. Kamu akan ditemani oleh RJ Priska dan juga RJ Putri di sore ceria. Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. See you the next day part and bye-bye.

Informasi pertama, Kapolres Flores Timur dorong penyelesaian konflik lewat dialog. Dilansir dari rri.co.id, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra menghadiri sarasehan penanganan konflik komunal Kabupaten Flores Timur tahun 2026 di Horinora. Kegiatan berlangsung di Desa Horinora, Kecamatan Kelu Bagulit, Pulau Adonara pada Senin 1 Juni 2026 melibatkan berbagai unsur masyarakat setempat. Informasi selanjutnya, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menerima kunjungan Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri untuk penelitian strategis. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 2 hingga 5 Juni tahun 2026. Penyambutan berlangsung di Markas Polda NTT sebelum seluruh peserta mengikuti agenda penelitian dan pendalaman materi. Kegiatan lanjutan dilaksanakan di ruang rapat utama sebagai pusat pelaksanaan penelitian selama kunjungan berlangsung.

Informasi terakhir, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Kabupaten Ende pada Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, unsur Forkompinda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Sekian info Pro 2.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Halo halo Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

0: Radio FM, produser Rian, dia teman terbaik kamu.
1: Yap, benar sekali teman terbaik kamu di sore hari ini karena kita sudah
0: di sore ceria bareng Priska dan juga
1: Putri di sini. Kita kembali lagi.
0: Iya, akhirnya. Oke. Jadi teman produser di bulan Juni ini kamu akan ditemani oleh kita ya di setiap hari Selasa sore.
1: Kalau tidak ada aral melintang.
0: Iya, yeah, kita
1: kalau
0: bertemu.
1: Tidak ada yang mengganggu kami kebersamaan kami
0: ya. Yeah.
1: Kita berjumpa.
0: Yes, kita cocok. Jujur senang ya
1: yeah,
0: kalau kita berdua karena energinya, secara moodnya sama-sama apa ya?
1: Anak gadis.
0: Yes, oke deh. Dan teman produser kita temani kamu ya dari pukul 15 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Benar sekali.
0: Pastinya dengan playlist kece dari kita juga. Tapi
1: dan
0: kita juga akan
1: informasi
0: iya,
1: menarik.
0: Benar, di Flores Station juga nanti akan ada generasi prestasi.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan ngobrol juga dengan salah satu siswa berprestasi ini di bidang tarik suara.
1: Ini kelompok kelompok saya ini.
0: Kita dong.
1: Oh, lupa ya.
0: Iya, kita kan cewek-cewek mantap di sini.
1: Sepakat.
0: Makanya sebentar kita satu album ya kak.
1: Bisa
0: oke okay, nanti ya teman berdua di pukul 16.30 sampai di pukul 17 kita akan ngobrol seputar prestasinya dari dunia tarik suara tersebut.
1: Kalian yes, bisa juga gabung tentunya nanti. Jadi kamu harus pantengin terus kami di 92,2 FM ya.
0: Bener.
1: Jangan alih, jangan berpindah hati.
0: Yes, bener teman berdua. Tapi saat lagi kita akan menghadirkan kamu informasi Flores Session.
1: Bener.
0: Seputar Flores sampai dengan Lembata yang kita lansir dari rri.co.id. Tapi kita mau ke lagu dulu nih Kaput.
1: Ada apa?
0: Ada nih? NPD lagu terbarunya.
1: Oh ya benar.
0: Lagu kemarin tuh kan lagunya apa ya NPD tuh ya? Sempurnanya aku kan viral, tapi keluar lagi lagu terbarunya.
1: Please.
0: I love you but you lebih love me.
1: Tuh, NPD sekali mereka.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Welcome to Flora Session. Ada informasi pertama nih, Priska sudah siapkan buat kamu spesial.
1: Buat kamu yang mungkin kamu, suka dengan
0: kamu. Iya. Suka dengan apa?
1: Dengan kamu.
0: Oke, informasi pertama nih, kita langsung dari rri.co.id. Ada Bupati ND Bapak Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembinaan olahraga setelah ia melepaskan 4 atlet Persatuan Tinju Indonesia Kabupaten ND. Mereka nih, Kak Putri Teman Pro 2, akan berlaga di turnamen Tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT se-Indonesia dan juga Timor Leste. Kerennya ini pelepasan atlet berlangsung di kantor Bupati ND kemarin ya. Dan dalam kesempatan ini Bapak Yosef menegaskan bahwa olahraga itu tidak hanya membentuk prestasi tapi juga karakter mereka.
1: Setuju lagi tuh.
0: Itu yang ditegaskan oleh Bapak Yosef Benedictus Badeoda. Dan pemerintah Kabupaten ND itu terus memberikan perhatian terhadap pengembangan olahraga termasuk cabang tinju yang selama ini tuh jadi salah satu penyumbang prestasi daerah di Kabupaten ND. Tidak cuma sepak bola, tidak cuma basket, tapi tinju dan renang pun ikut mengharumkan nama baik
1: mengambil andil
0: yang cukup besar Teman Prodo untuk cabang olahraga di Kabupaten ND ini sendiri.
1: Oke, semoga di antara mereka itu ada nama kamu, dengar setia kami. Biar kami juga bisa memberikan dukungan ya. Kita tuh juga harus mengingatkan buat Teman Pro 2 di mana saja untuk selalu jaga kesehatan.
0: Nah, ini kemarin juga saya spill sama Kak Cahya tuh juga bilang cuacanya, terus kesehatan kitanya yang mungkin kita kurang aware.
1: Iya, tidak istirahat, tidak makan makanan yang sehat.
0: Itu dia yang parah di situ.
1: Itu kamu kan yang itu yang
0: parah. Saya juga sih, tapi parah semakin memperparah karena cuacanya itu.
1: Iya, please deh cuaca. Mengerti Priska, soalnya tidak ada lagi yang mengerti dia.
0: Jadi informasi ini Teman Pro 2 untuk prestasi tinju dari Kabupaten ND itu. Turnamen tinju Flores Lembata di Maumere, kalau dari kontingen ND itu mereka berhasil membawa pulang 16 medali.
1: Wih.
0: Terdiri dari 8 emas, 5 perak dan 3 perunggu.
1: Keren ya. Salah satunya kan ada dari kamu kan yang menyumbangkan.
0: Iya, itu dari saya tapi bayang-bayang.
1: Iya, enggak apa-apa, tidak apa-apa.
0: Iya, itu masih proses di situ.
1: Iya. Kita harap prosesnya cepat
0: terselesaikan. Keren kalau saya tuh selalu merasa keren orang yang punya
1: bakat.
0: Skill dan bakat itu yang saya selalu bilang, Kaput, saya tuh pengen
1: itu
0: punya.
1: Dari kita harus iri dengan orang
0: sesuatu yang ada hobi. Hobi itu yang positif. Maksudnya apapun tapi punya hobi yang dia tuh tuin ke hobi tersebut gitu. Dia tuh tahu
1: sampai kayak gini.
0: Iya, tahu mau buat apa begitu.
1: Iya.
0: Kenapa diangkat-angkat ya kayak mic-nya kamu?
1: Oh iya, soalnya longgar.
0: Oke.
1: Bukan kayak kamu.
0: Iya, nah.
1: Kamu punya hobi.
0: Saya punya hobi apa ya menurut kamu, Kaput? Kayaknya kamu lihat dari saya
1: hobi kamu.
0: Tolong
1: itu apa ya?
0: Hobi saya.
1: Hobi kamu tuh
0: saya tidak pernah mengunjungi nama orang.
1: Saya freestyle.
0: Oh, freestyle.
1: Iya, kan kamu tiba-tiba bisa jungkir balik di situ.
0: Oh iya ya. Apa saya tekuni freestyle itu
1: bisa
0: ya?
1: Di. Kayaknya Jeko. Harus biar
0: Jeko bahasa.
1: Jeko benar.
0: Jeko terlalu lawas Jeko.
1: Jeko bukan donat.
0: Jeko tuh tahun berapa?
1: Jeko, kita lagi bicara Jeko tapi bukan donat.
0: Iya, bukan donat tapi Jeko yang freestyle itu. Dulu tuh kan rasa keren sekali ya kita kepalanya di bawah.
1: Itu dia dulu kayak gitu, putar. Kamu gitu kan dulu.
0: Jujur begitu, split makanya, segala macam.
1: Makanya kamu harus sebenarnya bisa.
0: Tapi sekarang saya mau olahraga. Karena kita bahas olahraga, saya mau olahraga. Saya
1: apa? Lebih
0: caranya
1: mau kemana nih?
0: Jalan dulu kah ke Arendao? Ya kan, jalan sore.
1: Ya, itu kan juga olahraga. Memegang prinsip jalani aja dulu.
0: Iya, jalani aja dulu. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah saya check out outfit biar saya semangat. Check out outfit olahraga, doakan. Doakan.
1: Aduh.
0: Doakan ya Teman Pro 2 untuk niat baik saya, ya kan.
1: Kelompok ini lagi. Oke, ya Teman Pro 2. Semoga rencana olahraga kalian tidak hoax seperti dia gitu. Biar benar-benar terrealisasi dan benar-benar bikin kamu sehat. Apalagi kayak gini nih cuaca-cuaca yang tidak menentu seperti ini nih, Teman Pro 2.
0: FOMO-nya yang positif.

Teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

0: Pro2 masih ada informasi lainnya yang kita mau kasih buat kamu.
1: Benar sekali, informasi yang ini juga tentunya kita masih terus kutip dari
0: rri.co.id, laman terpercaya.
1: Ya, jadi teman Pro2 misalnya kamu,
0: apa?
1: Kamu
0: cari informasi. Mau scrolling sosial media tapi informasinya merasa aduh kurang lengkap
1: kayaknya,
0: nih
1: atau mungkin kayaknya tidak terpercaya nih informasinya. Jadi langsung ke rri.co.id.
0: Yes, bagus sekali promosinya. Informasinya apa, Kakak?
1: Promosi kok ini memang nyata.
0: Oh iya, memang nyata, benar.
1: Anak-anak ini loh.
0: Oke, Kakak Maca, silakan informasinya.
1: Ini ada informasi teman Pro2 Leo Club Karisma galang donasi untuk dukung Pesona 2. Pesona
0: 26. Wow. Wow. Seperti apa Kakak informasinya tuh? Sepertinya seru ya.
1: Iya dong pastinya. Jadi ini adalah Leo Club Karisma, ini adalah yang apa ya? Dia fokusnya tuh ke kepedulian terhadap pengembangan atlet disabilitas intelektual. Wow. Yang dimana mereka tuh dukungnya itu melalui penggalangan dana. Dan juga ini sudah dilaksanakan ya teman Pro2 ini untuk penggalangan dananya untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Special Olympic Nasional atau PESONAS 2026 dan juga Special Olympic World Games SOWG 2027. Okay. Di mana donasi yang terkumpul ini diharapkan bisa bantu persiapan atlet dan juga pelaksanaan berbagai program pembinaan yang akan berlangsung nanti di tingkat nasional ataupun juga nanti di tingkat internasional nih.
0: Setuju. Merdeka Leo Club Karisma. Iya. Ya kan kita dukung terus ya untuk kegiatan seperti ini tuh saya rasa sangat membantu, sangat amat membantu.
1: Iya, benar sekali karena ini nih Leo Club Karisma ini sudah menyerahkan donasi sebesar 25 juta untuk mendukung penyelenggaraan PESONAS 2026 di Kupang, teman Pro2. Dan ini juga diikuti sama atlet Indonesia untuk kegiatan SWOT 2027 nanti di Santiago, Chile.
0: Iya.
1: Keren kan? Karena bakat mereka bisa main-main ke luar negeri tuh.
0: Keren.
1: Ternyata dukungan ini juga ada datang nih dari PT Florisa Nusa Prasada yang memberikan bantuan senilai 30 juta untuk kegiatan yang sama.
0: Oke.
1: Jadilah teman Pro2
0: nanti
1: sudah beberapa tadi sudah hampir 55 juta lah sudah terkumpul untuk mendukung kegiatan nanti nih di Olympic World Games dan juga PESONAS 2020.
0: Oke, dipercaya ini bisa membantu dan amanah ya. Dan juga digelarnya tuh kapan Kakak kira-kira ya?
1: Digelarnya tuh bakal akan digelarnya di Kupang, teman-teman.
0: Di Kupang.
1: Di tanggal 14 sampai 18 Oktober 2020.
0: Nanti dicatat ya, teman-teman, Pro2 waktunya ya.
1: Dan yang paling keren tuh ajang olahraga nasional ini nih diperkirakan akan diikuti sekitar 1.368 peserta dari 23 provinsi di Indonesia.
0: Oh, sudah. M to the G, OMG.
1: Ya, kan seupai.
0: Yes, OMG sekali ya. Banyak yang ikut, berarti orang excited kan untuk ikut kegiatan ini.
1: Katanya nih PESONAS ini nih ajang multi event olahraga khusus bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual yang diselenggarakan secara nasional.
0: Iya, asik ya. Keren ya. Iya, cabang olahraganya apakah semuanya atau bagaimana tuh ya?
1: Untuk cabang olahraganya itu ada
0: beberapa saja mungkin ya.
1: Ada atletik, ada boce, ada sepak bola juga, renang, bulu tangkis, tenis meja, bahkan ada namanya senam ritmik.
0: Senam ritmik.
1: Iya.
0: Senam ritmik.
1: Kita harus cari tahu deh.
0: Iya, senam ritmik nih.
1: Maksudnya gini ya.
0: Iya.
1: Atlet disabilitas dengan bakat yang luar biasa. Kita bisa tahu ya disabilitas punya kekurangan tapi
0: mereka tuh sangat spesial.
1: Itu punya kelebihan
0: yang luar biasa.
1: Setuju. Jadi dengan adanya PESONAS ini kita harapkan ya
0: bisa bantu
1: mereka,
0: bisa jadi wadah juga,
1: terus juga bisa
0: menginspirasi
1: yang lain gitu yang merasa kayak minder gini, saya ternyata saya tuh punya kekurangannya, jangan minder.
0: Lihat mereka nih, sangat keren mereka nih teman Pro2.
1: Jadi teman Pro2 kamu harus tunggu ya dan saksikan
0: ya. Tunggu informasi lanjutannya nanti ya.
1: Nanti pasti kita akan terus kasih kamu.
0: Kita kasih informasi lanjutannya. Benar, ikuti sekali terus informasi ini ya teman Pro2. Dan itu dia obrolan kita di Forest Session. Tapi kita masih menemani kamu dan pasti akan lebih seru lagi setelah ini. karena kita berdua tidak sendiri ya kan.
1: Iya, by the way juga sekarang tidak sendiri.
0: Iya, tidak sendiri sih. Juga. Yang pertama ada Tuhan, iya. Terus ada teman-teman di sini juga.
1: Banyak sekali, nyampe seribuan juga.
0: Wah, ini penuh sekali di studio ini teman-teman, untuk mendengarkan dan menyaksikan langsung obrolan kita spesial di Generasi Prestasi.
1: Iya, benar sekali. So, tetap di sini teman-teman berdua, karena sesaat lagi kita bakalan ngobrol dan masuk ke segmen Generasi Prestasi.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Forest Session, sampai bertemu lagi.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Layaknya musim.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: cantik nih, what? Berkelas.
1: Cantik, yeah. Cantik, yeah. Cantik, cantiknya tiga kali. Makasih, makasih.
0: Makasih ya, yeah. Guys, kita sudah di generasi prestasi.
1: Benar.
0: Dan kita bakal bahas, kita spill aja dulu ya topiknya.
1: Boleh deh.
0: Tapi narsumnya kita gak usah spill.
1: Kita jangan spill, yeah. Biar kepo.
0: Biar kamu tuh penasaran.
1: Biar pada penasaran ya teman Pro 2. Dan untuk seseorang yang akan datang di studio ini, dia itu meraih juara 3 lomba, okay. Kok paduan suara lagi. Solo Putra meraih juara 3 sekabupaten Ende.
0: Memang sih juara 4-nya itu saya.
1: Nah, kamu bohong gak? Tidak ada, bohong-bohong. Itu tidak ya teman Pro 2. Jadi dia meraih juara 3 vokal solo putra, okay, tingkat SMA sekabupaten Ende ini dilaksanakan di bulan lalu. Di bulan Mei, awal bulan Mei.
0: Ya, yes, okay.
1: Dengan tema kita tuh berani tampil, berani berprestasi. Idih, keren abis nih temanya nih. Temanya sangat ini ya, berani berprestasi, berani tampil. Berani tampil, berani berprestasi. Iya sih, ya benar-benar.
0: Iya,
1: keren. Iya, kan? Tapi kita akan menguliknya lebih dalam lagi nanti saat ngobrol.
0: Benar. Oh.
1: Bagaimana caranya dia biar berani? Ya. Oke, tapi nanti ya di pukul 16.30 kita akan ngobrol bersama seseorang itu ya. Kita akan tanya, benar, dari mana asalnya, dari mana tinggalnya, di mana rumahnya, kita
0: apakah
1: tanya.
0: Apakah jomblo?
1: Apakah jomblo juga kita tanya nanti, teman-teman. Okay. Bagaimana persiapannya, keberaniannya sampai akhirnya meraih juara 3 tuh bagaimana prosesnya? Itu kita akan kupas tuntas setajam
0: mulut tetangga.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Halo-halo Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM。Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan Genpres, Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Ya, okay. Kita sudah di Generasi Prestasi.
2: Buat teman Pro 2 yang tadi dengarkan kita ya, bahwa kita sudah spill tipis, kita akan ngobrol langsung
1: dengan sosok yang
2: menginspirasi
1: apalagi buat kamu-kamu yang memang suka bernyanyi, suka bermusik.
2: Benar.
1: Mungkin dari cerita di sore hari ini bisa bikin kamu lebih percaya diri nih untuk menunjukkan
2: bakatnya kamu, teman Pro 2. Oke, langsung saja kita berdua ya. Mau menyapa dulu di sore hari ini, sudah ada dengan kita di studio ada Ade Channel. Beneran Channel? Yeah,
1: mungkin Chano perkenalan dulu deh.
2: Chano
1: relax.
2: Kenalkan diri kamu sekarang juga.
3: Perkenalkan, nama saya Cesarius Christian Owo, biasa dipanggil Chano. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 ND.
2: Oke. Ananas main saya sama kamu ya, Koput ya.
1: Satu angkat.
2: Chano, sebelumnya congrats karena sudah meraih juara 3 vokal solo putra Kabupaten ND tingkat SMA. Yeah. Dan kemarin itu acaranya apa? Mungkin bisa di-spill tuh kemarin kamu ikut tuh acara apa? Dan dari mana kamu tahu acara itu? Event itu.
3: Jadi acaranya adalah FLS 3N.
2: Apakah itu?
3: Yaitu Festival Seni dan Sastra.
2: Mm-hmm. Oke.
1: Tiga T mungkin daerah
3: Kabupaten.
1: Okay, kita harus mencari tahu lagi.
2: Yes.
1: Oh, ini kayaknya acara rutin tiap tahun tidak sih? Yeah. Hampir tiap tahun kan?
2: Tiap tahun diadakan. Dan ini pertama kali buat Chano atau sudah sering ikut lomba seperti ini?
3: Ini pertama kali.
2: Ini pertama kali dan juara 3. Tepuk tangan dulu Chano. Chano tepuk tangan buat diri kamu dong. Oke.
1: Oke. Jadi Chano, kamu tuh perwakilan dari sekolah apa memang daftar untuk diri sendiri?
2: Iya, benar.
1: Daftar pribadi nih. Hmm.
3: Saya perwakilan dari sekolah.
1: Oh, jadi sekolah yang utus nih berarti ya.
2: Wis, Chano.
1: Wis,
2: keren.
1: Iya, kamu yang terpilih. Kamu sakit. Jadi makanya kamu yang terpilih.
2: Chano, yang dipilihnya tuh cuma kamu saja atau ada dengan teman-teman yang lain?
1: Atau mungkin sepasang putra dan putri?
2: Putra dan putri, maybe begitu.
3: Kalau untuk lomba vokal solo dibagi dua kategori, putri.
2: Okay. Oh, jadi dua orang.
3: Yeah.
2: Dari SMA Negeri 1 ND itu dua orang untuk ikut lomba tersebut. Ya. Dua-duanya meraih juara, yang satunya juga juara.
3: Iya, yang satunya juara.
2: Juara? Wih,
1: mansa nih bro.
2: Oke, keren. Tapi ini kita flashback lagi ya, Chano, tentang persiapan kamu ya waktu itu. Jadi apa yang kamu persiapkan dan bagaimana proses seleksinya sampai akhirnya kamu menjuari juara 3 tuh bagaimana jalannya sampai kamu akhirnya naik ke panggung dipilih itu.
1: Iya, kalau boleh juga ceritakan
2: nyanyi lagu apa?
1: Dari pertama yang diutus sekolah itu kenapa bisa kamu gitu?
2: Iya.
1: Ada perlombaan kecil dulu di sekolah baru diutus atau memang kayak itu memang sudah ditentukan?
2: Atau bisa jadi dia gabung ekskul band atau mungkin paduan suara gitu. Makanya dipilih.
1: Atau seperti apa? Silakan Chano.
3: Jadi waktu itu kami dipilih dua putri dan dua putra. Jadi diantara kami diseleksi lagi. Salah satu putra dan salah satu putrinya untuk mengikuti lomba tersebut.
2: Berarti mungkin guru-gurunya tuh ada melihat
1: ada bakatnya
2: kamu Chano. Makanya kamu dipilih, diseleksi, akhirnya kamu yang lolos. Di bulan berapa itu kegiatannya terjadi dan persiapannya tuh berapa lama? Latihan kamu tuh berapa lama?
3: Waktu itu di bulan April.
2: Bulan April.
3: Persiapan yang dilakukan yaitu sekitar satu minggu untuk
2: satu latihan. Mingguan.
3: Ya, tapi kalau untuk latihan yang benar-benar latihan itu cuma 3 atau 2 hari.
2: Tiga hari. Dari pagi sampai malam kah begitu?
3: Dari kami pulang sekolah sampai sore.
2: Setiap hari begitu. Selama satu minggu itu full.
3: Tidak, kalau hanya untuk 3 hari saja.
2: Untuk 3 hari itu
1: menjelang
2: itu yang mendekati lomba. Hari H berarti.
1: Mendekati lomba.
2: Tapi Chano, kita penasaran, kamu suka menyanyi itu dari
1: usia
2: kecil kah atau bagaimana? Atau baru-baru ini kamu terjun langsung ke dunia tarik suara?
3: saya menyukai bernyanyi itu tuh memang dari sejak kecil.
2: Oke. Okay. Sudah sering ikut lomba?
1: Dari kecil?
3: Kalau ikut lomba itu sejak saya SMA kelas 1.
2: Okay. SMA kelas 1 ikut lomba nyanyi, itu lomba pertama kali apa kalau boleh tahu?
3: Lomba pertama kali itu tuh vokal duet antar kelas di sekolah.
1: Dari sekolah.
2: Pelan-pelan dulu.
1: Paten ya. Mantap.
2: Keren.
1: Dan apa nih, Chano mulai tekuninya tuh kapan sih? Apakah memang dari kecil sudah suka nyanyi, jadi ditekuninya tuh dari kecil nih nyanyi ini apa? Mungkin baru-baru karena baru ikut perlombaannya itu
2: waktu
1: di SMA kelas 10 gitu, atau seperti apa?
3: Memang dari kecil karena suka nyanyi, makanya setiap hari di rumah tuh tidak ada hari tanpa bernyanyi.
1: Bapak mama
2: di
1: kamu
2: dapur
1: suka menyanyi, tidak suka juga bermusik. Oh, kamu sendiri nih dalam keluarga?
3: Yeah.
1: Kayak saya berarti.
2: Oh begitu.
1: Kami dua agak mirip teman pro dua. Oke, Chano, apa sih yang membuat kamu tertarik gitu mau ikut lomba ini? Ya, walaupun memang dipilih sama
2: guru-gurunya di sekolah.
1: Tapi kan ada pasti kalau misalnya kamu tidak mau atau tidak tertarik pasti dari lomba ini, kamu pasti bakalan juga
2: menolak. Aduh, saya tidak bisa nih Ibu, saya rasa saya ini tidak punya bakat di situ terlalu. Saya cuma nyanyi-nyanyi biasa saja Ibu di dalam rumah.
1: Atau seperti apa, kamu apa yang bikin kamu pede mau ikut ini lomba?
3: Saya tuh ingin mengembangkan diri saya supaya saya bisa bernyanyi lebih baik lagi, makanya saya ingin mengikuti lomba tersebut.
2: Memang sudah apa ya, sudah sangat suka dengan nyanyi berarti ya Chano ya. Penyanyi favorit Chano siapa? Penyanyi favoritnya mau di Indo di luar terserah siapa?
3: Judika.
1: Asik. Saya
2: semua pokoknya di dunia ini tuh Chano berputar pada Kakak Putri, jadi gitulah.
1: Oke.
2: Kalau dari luar, dari luar
1: penyanyi favoritnya aja sudah Judika.
2: Sudah Judika.
1: Nanti kalian pasti penasaran.
2: Ih, sama suaranya
1: 11-12 miliar gitu tidak
2: 11-12 miliar terlalu jauh. Kalau dari luar Chano, dari internasional tuh siapa yang dipikirkan?
1: BTS.
2: Nuna. Siapa Chano?
3: Justin Bieber.
2: Justin Bieber. Aduh, saya sudah bilang di dunia ini tuh berputar tuh mengikuti moodnya Kakak Putri, karena ya, Kakak kan? Putri juga suka JB.
1: Believers parah Chano.
2: Iya. Apa sebutan untuk orang yang Beavers. Fans Believers?
1: Oke.
2: Believers dia.
1: Justinnya karena apa? Karena
2: apa?
1: Saya.
2: Looknya kah atau suaranya kah?
1: Bakat nyanyi
2: atau itu? Apa? Di panggungnya tuh apa namanya, performnya tuh apa kamu suka itunya?
3: Iya, sangat-sangat bagus untuk menguasai panggung.
2: Iya, ya, keren ya. Maksudnya dia sudah vakum lama tapi dia masih
1: cowok gitu ya, kan paling sulit itu mungkin di performnya ya.
2: Yeah.
1: Mungkin lagu kayak lagu yang mellow atau seperti apa gitu kan harusnya juga main di performnya. Tapi kamu lihat Justin Bieber ini bikin kamu inspirasi ya.
2: Menginspirasi, keren.
1: Kita doakan ya bisa ikut Coachella.
2: Oke, amin ya. Tapi nih Chano, setelah kamu ikut lomba ini, kamu kan akhirnya menjuarai juara 3. Kamu merasa tantangannya itu ada di mana begitu? Kesulitan yang kamu dapatkan setelah kamu menekuni dari kelas 10 sampai dengan sekarang sampai kamu lihat juara 3 tuh, kamu merasa sulitnya tuh di mana menurut
1: apa
2: kamu
1: sih
2: sendiri?
1: Yang sulit dari lagu ini kan orang bilang tuh, "Hei, nyanyi saja."
2: Iya, semua orang tuh bisa nyanyi.
1: Iya.
2: Orang bilang begitu. Semua kita
1: tapi
2: tuh
1: cari suara.
2: Tapi cari suara lo gitu.
1: Kan?
2: Kalau kamu Chano,
1: kamu dapatnya tantangannya tuh apa sih Chano?
2: Susahnya di mana?
3: Kalau dari saya kesulitannya itu tuh di saat mau tampil pasti adanya rasa gugup.
2: Oh, itu kayaknya manusiawi ya. Kakak yang diva saja juga enggak ngerti.
1: Kakak diva yang sudah keliling-keliling pulau.
2: Iya, gugup. Itu yang paling Chano rasakan, yang paling sulitnya tuh tingkat kesulitannya di rasa gugup itu.
1: Itu yang paling bisa tidak bisa dikontrol.
2: Tidak bisa dikontrol Chano, sampai dengan sekarang. Maksudnya improve terus tapi tetap rasa gugup itu.
1: Itu manusiawi dan itu justru karena ada rasa gugup itu bikin kamu tuh lebih belajar. Kayak besok saya harus begini lagi biar gugup ini hilang. Besok saya jadi mau lebih baik lagi
2: tiap kali tampil. Benar. Atau cari tips atau trik biar tidak gugup. Misalkan mengurangi rasa gugup
1: atau
2: dengan cara apa?
1: Atau mengurangi rasa gugup versi kamu tuh mungkin
2: versi
1: beda
2: kamu
1: dengan orang lain gitu.
2: Sudah dapat Chano?
3: Sudah dapat.
2: Apa caranya? Mungkin bisa di-spill.
3: Itu misalkan kalau mau ikut sesuatu lomba atau apa, kita harus datang minimal 1 jam sebelum.
2: Makanya
1: tadi datang bisa 30 menit sebelum obrolan.
2: Iya, memang hebat Chano. Ini mengurangi rasa gugup ternyata ya.
1: Dan memang kayaknya harus kayak gitu. Kalau kita sudah, istilah orang bilang gugup gapa,
2: sudah panik. Benar.
1: Kan
2: buyar semua persiapan.
1: Bener.
2: Ya.
1: Jadi memang itu salah satu trik yang bagus nih kalau saya ambil.
2: Iya, kalau saya Chano ini sharing saja ya. Kalau Kakak permen karet. punya permen karet sebelum okay. tampil baru di tampil gimana ya? Pokoknya tampil saja, tampil okay, saja ya, itu okay. cara saya. Tidak tahu cara Kak Putri dan cara teman Pro 2 yang lain.
1: Rahasia.
2: Oh, begitu ya. Oke,
1: okay, baiklah. Oke, kita break sejenak ya, yes. Pro 2. Sesaat lagi kita bakal terus ngobrol bersama Chano, dan ini tentunya obrolan makin mendalam,
2: makin panas.
1: Benar,
2: tentu. Dan makin menarik lagi karena kita mau ajak Chano nyanyi.
1: Oh, jadi teman Pro 2, kita juga lagi live nih di YouTube RRND dan juga di Facebook RRND. Pantengin terus kami di 92.2 FM Pro 2 RRND.
2: Teman terbaik kamu.
4: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, sulit banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baiklah teman Pro 2, kembali lagi bersama kita bertiga nih di generasi prestasi.
1: Trio Maya.
0: Trio Trio Maya.
1: Salah ya.
0: Yes.
1: Ya,
0: Trio Diva.
1: Apa sih? Kita lanjut lagi deh obrolan perlombaan FLSLN.
2: FLS3N.
0: Sorry ya teman Pro 2, ini kayaknya asing sekali buat kakak-kakak ini karena mungkin sudah terlalu lama ya tidak
1: menekuni. Terakhir ikut lomba itu di tahun
0: 1900.
1: Zaman purba kayaknya.
0: Oke,
1: saya penasaran channel kamu melawan atau berhadapan dengan berapa sekolah sih?
0: Iya, benar.
1: Tingkat kabupaten ini semuanya atau yang seingat kamu?
2: Waktu itu kami ada 12 sekolah yang ikut lomba.
1: Terus itu ada babak penyisiannya atau
0: berapa kali sesinya?
2: Waktu itu hanya satu kali saja lomba.
1: Dan kamu langsung jadi juara.
0: Iya. Cano, kemarin lagu yang dibawakan tuh apa?
2: Kemarin lagunya lagu daerah dari Alor dan juga lagunya Judika.
0: Lagunya Judika judulnya Mapala?
2: Bukan dia, tapi
1: ingat itu lagunya kayaknya memang spesial buat kamu deh.
0: Oke, Cano, makasih ya.
1: Kita mau tahu deh, Cano, siapa sih orang yang paling menurut kamu berjasa nih di perlombaan kali ini? Apakah itu ibu guru, pak gurunya kamu, atau mungkin teman-teman bestie kamu, atau seperti apa?
0: Orang tua atau your girlfriend?
1: Jadi cinta-cinta.
0: Iya, siapa tahu kan?
1: Ya, yes. Boleh deh.
0: Siapa Cano?
2: Yang pastinya adalah guru-guru pendamping dan juga orang tua, kakak-kakak di rumah juga, dan juga teman-teman dan pihak sekolah yang selalu mendukung saya.
0: Semua ya Cano ya, semua tanpa terkecuali. Sebenarnya kami juga dukung kamu Cano, ya kamu tidak tahu ya kan Keput.
1: Di balik layar.
0: Iya, kami tuh juga dukung.
1: Layar apa ya?
0: Layar
1: tancap nih Cano. Dan Cano pas ikut perlombaan kemarin, apa sih yang Cano dapat? Ada pelajaran berharga atau mungkin ada skill baru nih
0: yang Cano temukan itu waktu ikut lomba itu?
2: Waktu itu saya mendapat pelajarannya itu bahwa setiap hasil itu tuh tidak pernah yang tidak ada usaha.
1: Lagi itu
0: dari mau, usaha ya.
1: Yang mau hasil instan tuh tidak bisa.
0: Harus usaha dulu ya Cano.
1: Harus
0: jatuh
1: usaha
0: bangun.
1: Dulu. Walaupun kayak gini tingkat SMA sekabupaten ND saja dia butuh seminggu nih untuk latihan dan 3 hari tuh yang intens sekali untuk latihannya. Jadi memang tidak bisa yang kayak kamu merasa kamu bisa nyanyi tapi langsung ikut lomba.
0: Tidak bisa.
1: Tapi tidak bisa kayak gitu.
0: Sehebat-hebat penyanyi pun pasti mereka ada prosesnya latihannya ya. Tapi apakah ada perubahan yang kamu rasakan personal kamu mungkin jadi lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih lebih apa begitu?
1: Setelah ikut lomba.
2: Setelah ikut lomba ini saya lomba ini tuh menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang.
0: Jadi kayak kamu terasa terus ambisinya tuh.
1: Nanti kalau ada perlombaan lagi pasti bakal ikut lagi.
0: Ikut lagi Cano. Ikut lagi.
1: Harus ya, harus ikut lagi. Kemarin itu waktu kamu di sesi-sesi pas pengumuman itu terpikir tidak sih bakal juara juga?
0: Iya.
2: Ya, sebenarnya saya tidak terpikir sama sekali
0: untuk juara. Kenapa toh?
2: Peserta-peserta lain juga bagus-bagus. Saya berpikir kayak tidak mungkin saya untuk mendapat juara.
0: Tidak mungkin juara.
1: Ternyata masuk kan.
0: Bisa juara 3 tuh.
1: Sampai
0: hebat ya.
1: Sampai juara 3 nih. Dan mungkin Cano bisa kasih kita
0: semangat.
1: Semangat atau mungkin sedikit tips lah buat teman Pro 2 yang kayak kamu nih malu-malu gini tapi punya bakat akhirnya bisa mau maju gitu.
0: Mau menunjukkan bakat mereka tuh mungkin dari kamu.
2: Satu saja dari saya yaitu kalau mempunyai bakat itu harus percaya diri.
0: Percaya diri. Ya,
2: harus bisa menampilkan bahwa Anda bisa gitu.
0: Oke,
1: itu sih yang paling penting.
0: Semangat, respect Cano, thanks Cano.
1: Sepakat Cano.
0: Oke.
1: Setelah ini apa yang bakal menjadi target kamu?
0: Persiapannya.
1: Atau mungkin ada impian-impian lain lagi? Atau mungkin
0: cita-citanya Cano
1: mau mendalami lagi bakat musik kamu, bakat bernyanyi kamu ini atau seperti apa?
2: Saya ingin lebih belajar lebih giat lagi supaya saya bisa kedepannya bisa bernyanyi dengan lebih baik lagi.
0: Atau apakah ada event besar yang pengen sekali kamu ikuti begitu dari dunia tarik suara tuh? Apakah ada
1: Indonesian Idol gitu, target kamu?
0: Bintang radio atau apa The Voice?
1: Ya bisa jadi bintang radio kita setiap tahun loh.
0: Iya Cano ya, ikut lagi Cano. Apakah ada terbesit begitu di pikiran kamu?
1: Mau ikut gitu, mau coba-coba.
2: Pastinya ada seperti Indonesian Idol.
0: Amin.
1: Oke.
0: Amin Cano, tapi kalau kamu sampai akhirnya menang jangan lupa kami ya Cano. Tolong.
1: Oke. Ini yang paling dinanti-nanti.
0: Ini ditunggu-tunggu nih teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ini yang paling dinanti-nanti.
1: Menyuruh kamu.
0: Iya. kita akan challenge Chano untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagunya setengah saja, tapi kalau bisa
1: full,
0: kalau full ya. Nanti kasihan Chano juga karena suaranya mahal.
1: Iya, benar ya, banget tuh mahal
0: ya. Makanya satu lagu kayaknya setengahnya saja Chano, okay. Kalau bisa.
1: Mungkin lagu
0: apa yang Chano kemarin kamu bawakan? Silakan.
1: Bawakan.
0: Anggap saja kami penonton ya, kami juri. Kakaknya itu Titi DJ, saya BCL.
1: Oh, sorry, okay. Saya Bunda Maya.
0: Oke, okay, silakan Chano.
2: Refnya saja.
0: Boleh.
1: Boleh. Ayo.

0: sakitnya, oh sakitnya.
1: Oke. Nge-freeze, kakak yang di sebelah itu nge-freeze nih.
2: Langsung kayak berasa ingat dulu gitu yang suaranya masih kayak Chano. Oke deh, thank you ya buat teman Pro2 yang sudah bersama kami dari awal generasi prestasi dan sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama Chano.
1: Siapa tahu Chano ikut lagi ajak lomba apa, kita ajak untuk ngobrol lagi ya Chano ya.
2: Sukses terus Chano. Terus jangan lupa
1: semua belajarnya
2: juga,
1: ya, di sekolah
2: tetap harus yang paling
1: seimbang
2: ya. Harus diimbangi juga nih. Dan
1: benar.
2: Seperti kata Chano tadi, teman Pro2, jangan pernah malu untuk memulai apapun itu. Kayak Chano nih salah satu buktinya, dia bisa masuk ke juara 3 karena dia mau
1: berusaha
2: dan mau berusaha dan juga tentunya mau berproses.
1: Oke, terima kasih banyak ya Chano. Salam buat SMA Negeri 1 ND juga ya Chano ya. Semangat belajarnya. Jadi buat teman-teman, semoga obrolan kita menginspirasi juga. Tapi kami masih temani kamu sampai di pukul 19. Setelah ini kita akan kasih kamu informasi viral.
2: Jadi untuk itu kita harus akhiri kebersamaan kita di generasi prestasi hari ini.
1: Yes.
2: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Bye.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa. Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km/jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri. Teman terbaik.

teman Pro Duet. Welcome to Info Viral ya, spesial buat kamu. Kita akan kasih kamu informasi viral, tapi tidak kontroversi nih. Jadi informasi-informasi terbaik kita akan hadirkan spesial buat kamu. Jadi buat kamu yang saat ini lagi nongkrong di luar, yang lagi rebahan santai di rumah, atau lagi di dapur lagi masak buat makan malam ya, teman Pro Duet dengarkan kita. Ayo gabung sama kita untuk kita kasih informasi viral nih sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum Priska kasih kamu info viral nih teman Pro 2, Priska mau kasih kamu lagu dulu. Ini lagu terbaru dari Silo on 7 dengan Sederhana.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sore ceria.

0: 2, kita sudah di info viral ya.
1: Yep, benar sekali. Dan yes, di sore hari ini nih, Pro 2,
0: saya ada nih info viral.
1: Apa
0: nih Kakak Put? Ini spesial buat kamu semua. Nah, kemarin waktu upacara hari lahir Pancasila tuh ada seorang siswa di Medan yang panjat tiang bendera.
1: Aduh,
0: tapi kita bahas dulu informasinya. Okay. Kita jangan seuzon dulu ya sama siswa ini ya.
1: Iya,
0: jadi dari detik.com viral di media sosial aksi heroik seorang siswa MAN 1 Medan yang memanjat tiang bendera saat upacara peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Dan pihak sekolah menjelaskan peristiwa ini. Jadi kepala MAN 1 Medan mengatakan bahwa kejadian berawal saat prosesi pengibaran bendera merah putih dilaksanakan.
1: Okay.
0: Tapi tempat menyangkutkan tali itu untuk mengibarkan bendera itu terlepas.
1: Okay, terus.
0: Jadi nih teman Pro 2, awalnya ya si anak ini sempat ragu-ragu untuk keluar dari barisan, tapi ia telah membuka sepatu dan kaos kaki untuk bersiap memanjat. Ya, jadi kata kepala sekolahnya, karena Isan ini nama anak yang tadi yang memanjat itu ya, peserta upacara saat itu. Jadi dia memanjat dengan inisiatifnya sendiri, tapi kami guru-guru berada di bawah untuk agar proses menjaga tersebut ya, bisa aman. Jadi dia bisa sampai ujung tiang bendera dan akhirnya memperbaiki. Refleksnya itu Isan sendiri, tidak diminta oleh kami, tidak disuruh oleh kamu, oleh kami. Dan lantaran beberapa hal banyak yang tidak bisa juga. Katanya mengaku dirinya bersama beberapa orang guru tuh sangat cemas saat Isan tuh memanjat tiang. Beberapa siswa yang menjadi peserta upacara juga ikut berdoa biar Isan tuh tidak jatuh saat memanjatkan. Lumayan ya. Yes.
1: Keren ya Isan ya, kamu bisa ikut ini nih. Oh, panjat tebing nih.
0: Ini aksi heroiknya. Gara-gara putus, talinya itu putus.
1: Ini adalah bentuk apa nih ya?
0: Iya ya,
1: pejuang
0: itu
1: zaman sekarang iya, seperti ini.
0: Saya lupa waktu itu kan pernah ada peristiwa yang sama kan, yang saat ini dia jadi tentara kan. Siapa ya namanya, lupa.
1: Dia sudah jadi tentara kan. Itu katanya itu tidak lolos karena
0: tingginya. Tapi kan ini aksi heroik ya, ini wajib diberikan apresiasi.
1: Benar sekali.
0: Okay. Thank you Isan, respect Isan.
1: Iya, sepakat.
0: Yes.
1: Okay, thank you Isan sekali lagi. Terima kasih juga teman Prodia. Yeah,
0: tapi kita masih punya informasi lainnya.
1: Masih ada informasi beberapa lagi dan kita juga akan kasih kamu informasi sampai sebelum azan maghrib dikumandangkan. So enjoy terus di sini.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Saat ini tepat di pukul 5.17 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah, program Madiwa akan memenangkan azan maghrib untuk teman umat muslim di wilayah kota Yende dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilat wal fadilah was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat kepada nikmat Allah. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa hidup di dunia ini kecuali dengan rahmat Allah, kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita sebelum sesuatu yang kita lihat dengan perjalanan kehidupan kita mulai dari kecil, yaitu keberadaan kita hidup di dunia ini. Terlahirnya kita di dunia ini merupakan nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami telah mewasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak, untuk manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya mestilah berbuat bakti, berbuat baik. Dan dicontohkan yang pertama, yang terdekat, yang pahalanya sangat besar adalah kepada ibu. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu itu hamalathu ummu wahnan ala wahnin, yang dia itu membawa kita di mana-mana di dalam perutnya. Dia hamil dan dia membawa kita bahkan sampai 6 bulan, begitu lama. Bahkan dari setiap bulan ke bulan, bulan pertama, kedua, dan ketiga, seterusnya sampai puncaknya mungkin 9 bulan, itu bertambah susah, bertambah berat. Ya, wahnan ala wahnin, dha'fan ala dha'fin, semakin lemah. Bukannya semakin kuat, semakin lemah. Bagaimana penderitaan seorang ibu? Bukan hanya cukup sampai di situ, bahkan ketika sudah melahirkan pun, yang juga akan mengorbankan antara hidup dan mati nyawanya setelah dilahirkan, ibu juga bersusah payah. Dia menyusukan anaknya, menyapihnya selama 2 tahun, fi amaini. Oleh sebab itu Allah SWT mengingatkan kepada kita pertama sekali bahwa hakikat daripada nikmat yang besar dengan keberadaan kita dan adanya orang tua kita adalah dari Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 14 tersebut, diawali anishkurli, supaya kalian untuk bersyukur kepadaku. Diingatkan supaya kalian bersyukur dulu kepada Allah. Karena Allah SWT yang menyebabkan semuanya itu ada, menyebabkan adanya orang tua anda, menyebabkan adanya anda. Baru kemudian dikatakan, ya, wali wali daika, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan juga diingatkan pada akhir ayat, wa ilaikal masir, dan wa ilaihil masir, dan kepada Allah kalian kembali. Allah mengingatkan bahwa, ya, kalian wajib bersyukur kepadanya, dan kalian juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada mereka. Sampai juga kita mengetahui dalam satu hadis yang sahih, man lam yaskurinnas lam yaskurillah, maka dia hakikatnya apabila seorang tidak bersyukur kepada orang tuanya, kepada orang yang memberikan kebaikannya, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah penyebab, dan Allah menyebabkan adanya orang yang mendapatkan nikmat melalui perantaran orang lain. Maka seharusnya seorang bersyukur dengan keberadaan orang tua, apalagi orang tua anda, orang yang paling dekat dengan anda. Dan juga diingatkan bagaimana kalian seluruhnya kembali kepada Allah. Wa ilaihil masir, apapun yang Anda buat terhadap orang tua Anda, baik ataupun buruk, tetap Anda akan kembali kepada Allah. Tinggal kita menginginkan, apakah kita menginginkan kebaikan, maka berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Apabila Anda tidak berbuat baik kepada mereka, maka akan terjadi malapetaka, akan terjadi musibah. Bahkan di dalam hadis yang sahih juga dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda ya, bahwa keridhaan Allah ridhollah fi ridhol walid. Keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan orang tua dan keridhaan ayah dan ibu. Wasukhtullah fi sukhtil walid. Begitu juga kemurkaan mereka, Allah SWT ada dalam kemurkaan mereka. Sebab itu mari kita bertakwa kepada Allah SWT, menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak orang yang paling terdekat dengan kita, yaitu orang tua kita, ayah dan ibu. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah seru-seruan bersama narasumber kita tadi ya di Generasi Prestasi ya. Dan setelah ini kita mau ajak kamu untuk ngobrol, masih ajak mereka ngobrol di titik kumpul Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang saat ini pengen cerita, deep talk, yang lagi OVT tentang apapun kerjaan, percintaan tuh boleh teman Pro 2.
1: Sore-sore janganlah deep talk, janganlah OVT.
0: Kasih kita cerita yang lebih seru, yang lebih ceria, yang
1: kan
0: lebih
1: menarik.
0: Siapa gitu. Tahu?
1: Oke deh, cerita menarik.
0: Iya, yang lebih seru gitu. Mungkin cerita
1: kayak saya
0: cerita
1: deh. Lucu. Kayaknya saya yang terlalu OVT dan deep talk itu saya yang membutuhkan.
0: Iya, bukan kamu.
1: ChatGPT dulu. ChatGPT.
0: Ya. Halo ChatGPT.
1: ChatGPT, yes.
0: Tapi cerita apa? Kamu nggak bisa, tidak usah harus ke ChatGPT karena bisa langsung ke kami nih di WhatsApp Pro 2.
1: Benar, itu benar teman Pro 2. Langsung di langsung kita 082-147-650-422.
2: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Butuh ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook Pro 2 Indie.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cinta itu bisa datang kapan saja. Mungkin juga bukan maumu punya perasaan sama dia yang sudah punya kekasih. Percaya diri makin menjadi karena kamu juga paham betul rumput tetangga selalu lebih hijau. Selamat datang di Cinta Segitiga.

bizarre.

0: Oke deh, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Lagi terasa berapa menit lagi di jam 7 malam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Benar sekali.
0: Saatnya kita
1: kami berdua pamit ya, teman Pro 2.
0: Benar.
1: Harus mengakhiri kebersamaan kita di seri-seri untuk edisi hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Saya Putri
0: dan saya Priska.
1: Pamit.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu. Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist
0: hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, Temen Pro 27 ribu bibit cabai ditanam Desa Kloang Popot, perkuat ketahanan pangan. Dilansir langsung dari KPRN, Desa Kloang Popot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika memperkuat program ketahanan pangan melalui penanaman sekitar 7.000 bibit cabai keriting di lahan hortikultura seluas setengah hektar. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi petani desa. Informasi selanjutnya, Temen Pro 2 Min 1 ND cetak prestasi luluskan generasi emas 2026. Dilansir langsung dari KPRN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 ND menutup tahun ajaran 2025-2026 dengan catatan prestasi membanggakan. Selain mencatat kelulusan siswa kelas 6, madrasah tersebut berhasil melahirkan sejumlah prestasi akademik dan non-akademik yang memperkuat kualitas pendidikan dasar di Kabupaten ND. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, Temen Pro 2 Bunda Literasi Sika dikukuhkan perkuat budaya baca masyarakat. Dilansir langsung dari KPRN, pemerintah Kabupaten Sika memperluas gerakan literasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dengan mengukuhkan 34 bunda literasi sebagai penggerak budaya baca dan pembelajaran masyarakat. Pengukuhan berlangsung di Aula Egon lantai 3 kantor Bupati Sika Selasa 2 Juni 2026. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Hey ho, teman Pro 2. Selamat malam. Finally, aku kembali di sini menemani kamu semua bersama dengan si cantik Sal Sabil.
1: Asik, malam ini dipuji cantik, saya langsung mau melayang kendona.
0: Please, Bang Rindo tolong ditangkap dulu ya.
1: Aduh, Bang Rindo, langsung senyum di sana teman Pro 2.
0: Senang dia kalau dia yang tangkap. Menang banyak orang.
1: Iya, betul.
0: By the way, malam hari ini kita mau ngobrol banyak hal teman Pro 2 di 92,2 FM. Dan malam hari ini kita di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Nanti akan ada teman-teman kita dari
1: komunitas apa ya, komunitas apa sih teman
0: Pro 2?
1: Mereka
0: tuh yang concernnya ke pangan lokal.
1: Betul gitu. Sekali teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita anak muda ya, tidak bahas tentang pangan lokal tuh kayaknya ada yang kurang begitu. Kita akan bincang bersama komunitas Wetan Helero teman Pro 2. Yes. Ini dari Flores bagian timur.
0: Ketahuan kan dari namanya. So buat kamu yang mau bergabung juga boleh nanti di line WhatsApp kita 082147650422.
1: Jadi kalian mau kepo tentang pangan lokal seperti apa, ada dengan topik kita yang malam hari ini menarik, itu kalian mau bertanya, itu juga boleh teman Pro 2. Jangan lewatkan, nanti kita bakal live di YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Jadi, 1, 2, 3, 4.

@pro2nd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: Yeay, teman Pro 2 masih di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Masih dengan saya Salsa dan
1: saya Trinitas.
0: Di malam hari ini itu langsung happy, energi positif ya kakak. Trinitas langsung ada di saya, teman Pro 2.
1: Oh my god, thank you.
0: Dan kayaknya energi kita makin tambah kalau misalnya kita terhubung langsung dengan narasumber kita malam hari ini, teman Pro 2. Ada Kak Cindy Soge yang merupakan founder Wetan Helero, teman Pro 2. Ini entah pengucapannya salah atau benar, nanti kita langsung tanya saja.
1: Tapi kamu kamu bukan Flores Timur.
0: Iya, kan? Bukan. Okay. Kita Flores di tengah-tengah. Oke, sudah
1: kita
0: terhubung.
1: Sama Cindy dulu. Halo Cindy, apa kabar?
2: Selamat malam untuk semua. Selamat malam pendengar setiap RRI Pro 2 ND dimanapun berada. Puji Tuhan, kabar baik kakak.
1: Semangatnya terasa sampai kesini. Cindy, kamu sungguh luar biasa ya, anak muda yang menjaga pangan lokal.
0: Betul itu sekali. Kayaknya kalau anak muda sekarang healing tipis-tipis Kak Cindy. Tapi Kak Cindy ini benar-benar kayak, oh kita harus mulai dari pangan lokal dulu nih.
1: Betul,
0: teman Pro 2.
1: Mungkin ini cara seorang Cindy Soge healing ya, dengan yang begini.
0: Betul sekali.
1: Kita mau tanya-tanya, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Cindy malam hari ini, teman Pro 2 ya. Ini tentang Jiwawut, ya kan? Saya juga belum atau mungkin pernah lihat cuman belum tahu namanya atau seperti apa. Mungkin Cindy bisa jelaskan malam hari ini tentang si Jiwawut ini, Cindy, pangan lokal yang menarik untuk kembali diangkat saat ini.
2: Oke, baik. Jadi Jiwawut itu sendiri salah satu jenis serelia. Dia merupakan pangan lokal yang dulu dikonsumsi oleh masyarakat lokal karena memang pangan lokal ini merupakan salah satu warisan pangan dari leluhur. Dia juga memiliki khasiat atau selain dia sebagai pangan untuk kita konsumsi setiap hari yang menggambarkan identitas dan budaya kita, pangan lokal ini, Jiwawut ini sendiri juga bergizi dan berkhasiat, serta dia sangat adaptif terhadap kondisi iklim, khususnya kita di wilayah Flores itu sangat dengan iklim tropis. Jadi cocok untuk budidaya pangan Jiwawut.
0: Ini kalau saya itu jujur baru hari ini tahu begitu. Kalau misalnya ada tanaman yang satu ini, berarti aduh saya selama ini kemana saja begitu. Kan. Sedangkan manfaatnya cukup banyak begitu.
1: Betul.
0: Dari Kak Cindy sendiri menjelaskan kalau ini juga tanaman yang dari leluhur bahkan sampai dengan hari ini dimanfaatkan, kemudian di komunitas ini sendiri membuat sebuah cookies itu dari Jiwawut ini.
1: Berarti dia tuh semacam kayak tadi kan sereal ya, dia masuk kategorinya sereal.
2: Iya betul kakak, serelia. Jadi dia tuh bisa kita jadikan tepung juga kakak.
1: Jadi kayak oat itu kan sejenis kayak gitu tidak sih, kayak sereal-sereal yang kayak oat itu kan yang
0: untuk makanan
1: betul atau seperti apa?
2: Betul kakak, seperti itu kak. Jadi oat sendiri kalau misalnya tuh untuk kita konsumsi itu dia ada beberapa kategori, ada beras Jiwawut itu sendiri, terus bisa dijadikan sereal Jiwawut, bisa juga dijadikan tepung kakak.
1: Jadi bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan, teman Pro 2. Tapi bagaimana awal mulanya sampai komunitas kalian ini ya, Wetan Helero ini tertarik untuk memperkenalkan kembali Jiwawut ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda nih, kita-kita yang sudah bahkan tidak tahu sama sekali bahwa ada pangan lokal yang namanya Jiwawut.
2: Oke, baik kakak. Jadi awal sampai kami memperkenalkan kembali atau mengangkat kembali pangan lokal Jiwawut itu berangkat dari beberapa kegiatan yang kami lakukan pada tingkat masyarakat lokal kami, di mana kami melakukan beberapa kegiatan seperti in-depth interview atau wawancara mendalam. Kemudian kita juga membangun fokus grup diskusi atau membangun diskusi-diskusi kecil dengan berbagai stakeholder yang ada di wilayah desa, juga dengan seluruh komponen atau masyarakat adat yang ada di wilayah desa. Nah, di mana di dalam proses-proses yang kami lalui ini, kami juga melakukan temu kenali berbagai pangan-pangan lokal yang ada di wilayah kami. Tapi sayangnya, dari cerita-cerita yang kami gali atau cerita-cerita yang kami bangun, bahwa kami memiliki potensi pangan lokal yang sangat beragam dan berlimpah. Namun sayangnya saat ini sudah tidak dibudidayakan lagi dan sudah dilupakan. Bahkan generasi muda kami sekarang banyak yang sudah tidak mengenal pangan lokal kami itu sendiri. Jadi sebagai anak muda kami merasa penting untuk kami kembali membudidayakan dan memperkenalkan pangan lokal kami ini sehingga generasi kami bisa mengenal kembali pangan-pangan lokal kami. Jadi Jewawut itu sendiri bukan di pangan masa lalu, tetapi bagi kami bagaimana kami membawa pangan masa lalu ini menuju masa depan disesuaikan dengan selera-selera anak muda zaman sekarang.
1: Oh, saya tahu Sal, CLBK ya, cinta lama bersemi kembali ya.
0: Betul sekali, cocok ya. Sudah sejak lama akhirnya ada lagi teman berdua. Tapi Kak Cindy, ini kan kalau misalnya anak muda sekarang ya, ini saya juga Gen Z begitu. Kalau misalnya lihat sesuatu yang lagi viral, lihat sesuatu yang benar-benar lagi rame di media sosial, aduh mau langsung beli, langsung coba tanpa harus tahu kayak oh ini enak atau tidak begitu, karena
1: manfaatnya
0: memang
1: apa buat tubuh kita.
0: Nah, dari Kak Cindy sendiri, ini kalau misalnya Jewawut ini itu sudah dihasilkan kayak beberapa jenis makanan begitu, atau misal ada contoh-contoh makanan seperti apa yang mungkin dari Kakak Cindy dan komunitas sendiri ini sudah buat, sudah jadi bahkan begitu.
2: Oke, baik. Kalau dari komunitas kami sendiri yang sudah kami hasilkan produk-produk tunan dari Jewawut itu sendiri, itu yang pertama ada bubur Jewawut, itu kita hasilkan dari beras Jewawut. Kemudian ada juga puding Jewawut, Kakak.
1: Wow, puding enak Jewawut. Pasti ya, seger-seger.
2: Ya, tentunya enak, Kakak. Ya. Jadi kalau yang berikut selain puding Jewawut, yang terakhir yang dengan adanya cookies itu kemudian diminati oleh banyak anak muda. Jadi kemarin kita juga melakukan riset tentang Jewawut, kemudian sampai kepada kita melakukan proses demo olah pangan lokal Jewawut itu sendiri menjadi cookies. Karena ketika misalnya kita dengan olahan-olahan yang biasa-biasa saja, itu tidak menggugah selera dari atau daya tarik dari konsumen itu sendiri untuk mengkonsumsinya. Jadi saya dan teman-teman kemudian berpikir bagaimana sehingga olahan dari Jewawut ini bisa menjadi sebuah makanan yang diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang, Kakak. Jadi kami berupaya membuatnya atau melakukan demo pengolahan cookies. Dan sekarang kami juga sedang dalam proses untuk itu, kemarin bekerja sama dengan Kakak Mary Lianita, itu salah seorang ahli gizi. Itu kami sedang berupaya untuk bagaimana Jewawut ini kami juga buat dalam bentuk sereal atau MPASI untuk diberikan kepada bayi balita, karena dia memang sangat cocok untuk bayi balita. Dan juga kemarin kita rencananya untuk dikonsumsi oleh ibu hamil juga, tapi dia kalau untuk ibu hamil itu dalam bentuk cookies, Kakak.
1: Jadi menurut Cindy dan teman-teman ya, kenapa anak muda sekarang ini ya lebih menyukai makan makanan modern ketimbang pangan lokal, karena mungkin belum begitu banyak olahan yang sesuai gitu kan.
0: Betul,
1: dengan Gen Z.
2: Iya, tidak sih.
0: Kalau misalnya kita berbicara cookies, kan orang lihat cookies saja itu langsung kayak aduh saya langsung mau itu karena itu manis.
1: Betul.
0: Karena cookies dan itu pasti bikin mood kita jadi happy buat cewek-cewek begitu. Dan ini juga mungkin alasan Kak Cindy dan teman-teman ya memilih menu cookies ini untuk dijadikan sebagai satu bahan atau satu olahan menu yang untuk diproduksi.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Nah, ini menarik juga Cindy tadi katanya ke depan akan dibuat juga ya untuk ibu hamil ya, biar bisa dikonsumsi untuk MPASI. Berarti kandungan yang ada di dalam Jewawut ini cukup tinggi.
2: Iya betul, dia punya nilai gizi yang cukup dan tinggi kakak.
1: Oke.
2: Jadi kalau dari testimoni-testimoni masyarakat lokal itu jewawut memang sangat berkhasiat. Nah kalau di masyarakat lokal kami khususnya di wilayah Desa Hewa itu di sini untuk yang laki-laki itu mereka sering menghasilkan nira dari pohon lontar. Nah di dalam proses menghasilkan nira dari pohon lontar ini tidak dipungkiri bahwa dalam proses menghasilkan nira ini kadang mereka mengalami yang namanya jatuh dari pohon lontar. Nah salah satu alternatif penyembuhan untuk menyembuhkan luka luar maupun luka dalam ketika mereka mengalami jatuh ini adalah dengan konsumsi bubur jewawut. Dan juga untuk ibu-ibu hamil yang setelah melahirkan atau setelah partus itu biasanya yang mereka cari di tingkat lokal kami itu adalah jewawut itu sendiri. Nah sayang sekali karena di beberapa periode terakhir ini memang jewawut itu hampir tidak dibudidayakan lagi oleh masyarakat lokal karena mereka punya ketergantungan yang begitu tinggi terhadap pangan-pangan impor. Jadi saya dan juga teman-teman komunitas Wetan Helero itu sendiri, kami seringkali berupaya untuk bagaimana menciptakan selera konsumsi dari masyarakat lokal kami itu mengembalikan sehingga ketika mereka punya selera atau punya niat untuk konsumsi, berarti dengan sendirinya mereka juga akan terdorong atau terhipnotis untuk kembali membudidayakan jewawut itu sendiri. Dan kami selalu memberikan pesan-pesan kepada masyarakat lokal kami bahwa ketika kita menikmati makanan lokal itu bukan berarti kita kembali ke masa lalu, tetapi kita membawa warisan leluhur kita ke masa depan dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara yang lebih membanggakan dan dengan cara yang lebih bagus
0: dan tentunya sih, lebih sehat juga.
1: Iya
0: ya,
1: betul
0: kan? Jadi kayak kita bukan cuma makan makanan yang manis-manis kemudian kayak ya itu lihat sesuatu yang menarik langsung comot langsung masuk di dalam mulut, tidak ya teman produk, tetapi ini khasiatnya ketika masuk di dalam tubuh kita tuh akan jangka panjangnya tuh ada begitu.
1: Iya, manfaatnya tuh jauh lebih baik teman-teman produk ya. Dan kita masih mau ajak kalian buat ngobrol lagi nih, kita mau main games juga nanti buat kamu yang penasaran, sabar ya. Kita masih akan kembali, tetap terus di CLBK cerita langsung bersama komunitas.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
7: Yeay, yeay, teman Pro 2 masih di CLBK cerita langsung bersama komunitas. Dan semakin malam kayaknya makin seru obrolan kita.
8: Oke deh, saya pikir mau bilang semakin malam semakin ketat ya.
7: Karena Kak Cindy di ND sendiri ini lagi musim dingin.
8: Betul.
7: Kalau di Flores Timur sendiri apakah juga dingin atau panas malah?
9: Sama dong kakak, kami di sini dingin sekali kakak.
7: Apa oh my god, kita besok ke Swiss aja ya.
8: Kita masih mau ngobrol-ngobrol nih, Cindy. Mungkin ini lebih deep ya obrolannya. Yeah. Kalau misalnya hari ini, malam ini, Jewawu tuh bisa bicara kepada anak muda, kepada kita-kita nih sekarang, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Jewawu?
9: Halo kakak.
8: Halo. Halo. Bisa dengar suara saya, Cindy?
9: Oh bisa kakak, tadi agak terputus kan.
8: Oh okay. Deh. Kalau misalnya sekarang nih Cindy ya, Jewawu bisa bicara, kira-kira menurut Cindy apa yang mau dia sampaikan kepada generasi muda kita saat ini?
9: Okay, baik. Jadi ketika misalnya Jewawu ingin berbicara, dia pasti mengungkapkan bahwa dia begitu penting untuk masa depan kita. Jangan menganggap dia sebagai pangan kuno atau pangan masa lalu, tetapi dia juga sangat, dia merupakan makanan yang bergensi dan punya peluang ekonomi. Dia bisa bersaing dengan produk-produk modern yang ada saat ini. Ketika dia kita olah dengan baik, kita punya kreatif untuk menciptakan produk-produk turunannya, maka dia juga tidak kalah menarik dengan produk-produk modern lainnya.
7: Keren-keren ya, ini kata Jewawu. Iya. Tapi Kak Cindy, menurut kakak sendiri, apakah kita dengan mengkonsumsi pangan lokal seperti Jewawu ini tuh bisa jadi bentuk kita, cinta kita terhadap daerah kita sendiri? Dan menurut Kak Cindy, apa sih alasan terbesarnya begitu?
9: Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika kita mengkonsumsi pangan lokal kita sendiri, itu kita menunjukkan identitas diri kita sebenarnya. Kita menunjukkan bahwa inilah makanan saya, inilah budaya saya, bahwa kami mengkonsumsi pangan-pangan lokal kami. Nah, ketika kita mengkonsumsi pangan lokal sendiri, salah satunya Jewawu, itu juga kita juga turut memastikan bahwa apa yang kita konsumsi adalah makanan yang benar-benar sehat. Karena kita sendiri bisa memastikan mulai dari proses budidayanya, proses pengolahan, hingga pada proses konsumsi. Jadi itu kita sudah bisa memastikan sendiri. Lalu yang berikut, bahwa ketika kita mengkonsumsi pangan lokal Jewawu itu sendiri, itu juga kita melestarikan budaya-budaya kita. Salah satunya misalnya, ketika kita konsumsi Jewawu, oh kita tahu bahwa Jewawu itu dalam bahasa lokal kita itu, kalau kami di sini menyebutnya dengan wetan. Jadi istilah wetan itu sendiri sebenarnya kita menunjukkan bahwa inilah bahasa lokal saya dari Jewawu. Saya turut melestarikan. Tetapi misalnya ketika kita tidak mengkonsumsi Jewawu, berarti kita tidak tahu apa bahasa lokal dari Jewawu itu sendiri. Jadi misalnya ketika kita tidak mengkonsumsi Jewawu itu sendiri, maka kita akan kehilangan identitas budaya dan bahasa kita itu sendiri. Dan misalnya ketika dalam proses kita mengkonsumsi pangan lokal, yang mana pangan lokal Jawa Barat itu dari hasil yang kita olah sendiri atau kita produksi sendiri. Di dalamnya kita juga menggunakan peralatan-peralatan tradisional yang kita punya, baik itu dalam proses produksinya, mulai dari budidayanya, dalam proses pengolahannya. Kita juga misalnya di dalam proses panen jewawut itu ada syair-syair yang sering kita nyanyikan, ada syair-syair yang kita ungkapkan gitu. Itu juga menunjukkan bahwa identitas dan budaya kita. Jadi dengan mengkonsumsi jewawut itu sendiri, ada banyak hal atau ada banyak makna yang tersimpan di dalamnya. Kita menunjukkan identitas kita, kita menunjukkan budaya kita, kita menunjukkan kearifan lokal kita, serta kita juga melestarikannya agar kita bisa hidup, atau dia merupakan bentuk ketahanan pangan terhadap kehidupan kita di masa sekarang, apalagi sekarang dengan adanya krisis iklim, apalagi kami yang di wilayah Flores Timur ini sering dilanda erupsi Gunung Lewotobi. Jadi itu juga berdampak pada kehidupan ekonomi kami, jadi atau berdampak ke sektor pertanian, khususnya pangan itu sendiri, dia menurunkan produktivitas pangan. Tetapi ketika kita budidayakan pangan lokal kita sendiri, yang mana dia sudah beradaptasi dengan iklim di wilayah kita, maka tidak dipungkiri bahwa meskipun di tengah kondisi yang demikian parah, tapi kita masih bisa menikmati hasil pangan lokal kita itu sendiri, kakak.
8: Wih, luar biasa. Keren. Orang-orang muda seperti Cindy Soge ini patut diberikan award gitu.
7: Iya, betul ya kan? Sekali. Kalau sekarang kita kasih tepuk tangan dari studio, nanti kita kasih awardnya teman Pro
8: 2. Luar biasa ya. Kira-kira Cindy, langkah sederhana apa yang menurut kamu bisa dilakukan anak muda mulai dari hari ini untuk mendukung pangan lokal kita?
9: Oke, baik. Jadi untuk anak-anak muda atau teman-teman muda dimanapun berada, mulai hari ini mari kita cintai pangan-pangan lokal kita. Tidak hanya jewawut, tapi kita punya beragam pangan lokal dan sangat berlimpah. Mari kita cintai pangan lokal kita. Kita mulai dari membudidayakan, kita mulai mengolahnya sendiri, dan kita akan menemukan begitu banyak ide-ide kreatif di dalam diri kita untuk mengolah pangan lokal kita sendiri, sehingga dia juga ikut bergensi atau turut menjadi pangan-pangan yang bergensi dan tidak kalah saing dari pangan-pangan modern atau pangan-pangan impor lainnya. Mari kita cintai pangan lokal kita. Dengan begitu kita turut mewariskan identitas, budaya, dan kearifan lokal kita sendiri.
7: Oke. Teman Pradua, kita ini untuk jangka panjang, kita bisa mulai dulu dari yang ada di sekitar kita. Betul. Jadi mulai dari pangan lokal, siapa tahu dari jewawut ini akan goes to Indonesia, bahkan internasional.
8: Yes, harapan kita seperti itu teman-teman Pradua ya. Kalau begitu kita mau main games dulu Cindy, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Kita mau kasih kamu games cepat, jadi kamu jawabnya harus cepat ya Cindy.
7: Oke, Kak Cindy, yang pertama, nasi atau jewawut?
9: Jewawut.
8: Masak sendiri atau beli makanan jadi?
9: Masak sendiri dong.
8: Konten kuliner lokal atau kuliner viral?
9: Kuliner lokal, karena kuliner lokal juga bisa viral, kakak.
8: Kopi pagi atau teh pagi?
9: Kopi dong, biar butuh dia lebih berinspirasi.
8: Asik. Instagram atau TikTok untuk promosi pangan lokal?
9: Instagram boleh, TikTok boleh, kakak.
8: Tapi kalau disuruh pilih salah satu,
9: TikTok dong, kakak, karena anak suka TikTok.
8: Iya, betul. Gen Z pasti ya. Dan satu kata untuk menggambarkan jewawut. Satu kata untuk menggambarkan jewawut.
9: Satu kata, luar biasa.
8: Asik. Seru ya teman Pradua malam hari ini. Obrolan kita juga penuh insight, sangat-sangat bermanfaat juga, apalagi untuk anak muda. Jadi kita tuh lebih sadar dengan apa yang ada di sekitar kita begitu.
7: Betul sekali. Dan thank you so much Cindy ya, kamu sudah menjadi anak muda yang mampu menggerakkan ya generasi muda yang lain untuk mari kita kembali mencintai budaya tradisi lokal daerah kita, yang dimulai dengan
8: dengan jewawut ini sebagai pangan lokal. Thank you so much. Dan buat teman-teman kamu semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube RRI ND biar makin banyak lagi anak muda yang aware ya dengan hal-hal yang baru saja kita obrolkan malam hari ini di CLBK.
7: Oke, teman-teman Pro 2, kita harus akhiri edisi CLBK malam hari ini. Dan nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia yes. Tengah, kita bakal relay dari Pro 2 FM Jakarta. Ada MLC, Music Live Chat, dan ada musisi keren tentunya. Langsung saja, sampai jumpa di edisi CLBK berikutnya.
8: Bye, bye.
5: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
6: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
5: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yeay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu, Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa?
1: Indie. Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop
0: ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih katanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa, yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: juga Melsi Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Kalau ngejreng ya buat band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke. Okay.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih.

0: bisa bisa.
1: Oh bisa. Eh sorry deh sorry.
2: Orang Aceh berarti. Ya.
3: Jadi memang itu teman kecil.
2: Oke. Okay.
1: Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine Yawi FL kan?
2: Mm-hmm. Fruity Loops.
3: Oke. Mau nyoba akhirnya. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
2: Oh gitu.
1: Oh, iya.
2: Wow. Itulah teknologi, Bro.
1: Bener sih.
2: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
1: Betul.
4: Betul.
2: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
4: Ketahuan babon.
2: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini pengen punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer,
1: EO.
2: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
1: Atlet Anggar ternyata.
2: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
2: Oh,
1: fencing. Okay. Benar-benar.
2: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
4: Begitulah.
1: Kok begitu?
4: Begitulah. Nah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
3: Oh, ya. Ternyata enggak jadi.
2: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
4: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
1: Anggaran.
4: Itu dia.
2: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
1: Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
2: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
1: Hiu dan minggu gitu.
4: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
1: Gitu.
4: Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
2: Waduh. Once upon a time.
4: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
2: Beda cerita nih. Oh, versi Mia ya, dulu.
4: Versi Mia dulu. Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
2: Oke. Okay.
4: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
2: chill.
4: Gitu kan,
2: okay.
4: Chill.
1: Oke.
4: Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
2: takut
4: kan? Jadinya shark
2: lebih menggigit.
4: Okay. lebih menggigit gitu ya, jadi Sunday Shark.
2: Oh,
4: terus ya lucu aja gitu.
2: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
4: Awalnya gimana ya, lupa lagi
2: gimana Raka? Versi awalnya. Raka jangan beda nih.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
2: Jaws. Oh, oke. Okay.
3: Ya, okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
2: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih.
1: Bener sih.
2: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
1: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
2: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan
2: ya.
4: Okay. Lumayan sih.
2: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
4: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
2: Okay.
4: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
4: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
4: Iya.
2: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
1: Oh, oke.
4: Okay. Awal-awal sebetulnya.
2: Dulu emang genrenya apa, Mia?
4: Aku sebenernya balad sih.
2: Oh, balad.
4: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
2: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
4: Okay. Solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
4: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenernya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
2: Oh, ngadalan. Di tengah-tengahnya.
4: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Oh, indie pop.
4: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Right.
2: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Sebab

0: banget.
1: Baru tahun ini dibuat?
0: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wow.
0: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama? Judulnya? Adalah?
0: Single pertama kita itu
1: I Love You.
0: Nah, kalau yang audio release itu I Love You More.
1: I Love You More.
0: Betul.
2: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
2: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Atau juga bisa
2: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
2: Tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Karena yang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia cuma chord sama nada gitu.
1: Oke.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru
1: ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Nah, itu.
1: Relate
0: sama orang. Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap
0: Ada apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh.
1: Kayak
3: ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya bilang I love you. Terus kayak I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya,
1: kecil
3: gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah kudeta ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget
0: sih. Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
2: Kalian
1: sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga beda. Ini
2: harus
1: ini
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Haruslah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan Bang dalam itu.
2: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh habis itu. Tuh.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena
0: bener.
1: Kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
1: Gitu,
0: bener ya. Sih bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut okay. gue.
1: Oke.
0: Iya kan.
1: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
0: Nah itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Gak Edi dan Tuyu masih bareng sama
0: Sunny Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga kan?
3: Itu
0: nih
3: by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord,
3: okay,
4: kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
3: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
3: Kill sih.
2: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
3: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya, terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
3: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada, kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih. Kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
3: Apa, contohnya apa? Para kak?
2: Oh gue gak tau masalahnya dia.
3: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah hilang.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio.
2: Kalau iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
2: Karena iya bener. Iya bener lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
3: tukang apaan?
4: Orang jalan
2: enggak tukang sate
3: gitu. Serius
2: sering.
3: Di mendetik kemana
2: tuh? Serius
3: itu ada. Adalah ambience.
2: iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya, cuman makin kesini kayak justru ini yang
3: signature
2: natural banget loh.
4: Iya. Enggak gitu. itu alasan tuh.
3: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau?
4: Nyari jam yang sepi.
3: Ya itu makanya malam ya.
0: Okay.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi
3: nyatuin waktunya itu yang besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR
3: sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau nggak mau sih harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Cuman
2: sih dia nggak kesini.
3: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari
3: ya.
4: Orang tradisional.
3: Kecuali memang budgetnya pas.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
3: Gak bisa.
2: Keren. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
3: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
3: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga gak suka nyanyi.
3: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
3: Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, gak terlalu
3: bule banget.
4: Iya.
3: Tapi juga gak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, gak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Lagi.
3: Ya. Seru ya.
0: Alright.
3: Jadi alright. Ini udah ada, sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
3: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya, bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
3: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
3: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Alright.
3: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih,
3: jadi
2: enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Itu ya, produksi juga tuh.
3: Produksi juga.
2: Nah, oke.
3: Se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, itu kadang bingung nih mau ngapain.
3: Tanya Mia dong, Mia kan lebih
0: planner.
2: Gue yang operasional. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
3: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
3: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
3: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita terima kasih.
3: Ya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
3: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
3: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
3: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
3: Oh iya
2: bener-bener. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung.
3: Iya.
4: Tapi udah lah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
3: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
3: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
3: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
3: Belum ya.
0: Belum,
3: tapi
0: ya.
3: Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
3: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
3: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
3: Sunday Shark.
2: Iya. Yeah.
3: Okay. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
3: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul
3: official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright. Ya.
3: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
0: Wow, produktif sekali.
2: Produktif banget ya. Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
3: berkarya.
2: Seneng bikin berkarya, lagu, ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu. Okay.
3: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
3: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
3: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
3: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
3: Juni.
2: Di? Aduh.
3: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
3: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
3: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
3: Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: keren.
4: Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Beda ya. Emang beda ya.
3: Biasanya lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
3: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh, benar. Sebuah tutorial.
3: Yaudah, udah dulu ya Music Outchat-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nova Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
3: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
3: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
3: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye. Bye-bye.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 FM ND. Setelah tadi kita healing ya ke Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2.
3: Memang hidup itu butuh healing, teman Pro 2 ya. Jadi jangan juga terlalu berkutat atau fokus dengan aktivitas kamu. Coba usahakan untuk melihat suasana yang lain.
2: Betul sekali, biar tidak burnout sama kerjaan kamu, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya setelah ini kita akan healing ke musik aksi akselerasi kreatif, yes. Teman Pro 2. Tepatnya di malam hari ini kita akan memutarkan lagu dari Ndar Boy Gang featuring Fauzi Heidi yang judulnya Wong Spell ya, teman Pro 2. Ini lagu berikut ini dikenal dengan nama Ndar Boy Gang. Band mereka sih, teman Pro 2, menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019, Wong Spell ya, teman Pro 2. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Ndaru, sapaan akrab dari Ndar Boy Gang ini, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Heidi sebagai kolaboratornya, teman Pro 2. Biar malam hari ini kamu makin terhibur, kita akan memutarkan musik akselerasi kreatif edisi Selasa 2 Juni 2026, teman Pro 2.

0: Sorry tuh, alay, jamet parah, nah.
1: Hih, sok beda, nah. Pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop, Su. Tidak lucu kamu buat orang puana begini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai, sa teman. Ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.

0: Hey, malam hari ini kita mau bahas apa nih di cerita penutup hari?
1: Hari ini kayaknya kita mau bahas yang lagi relate sama kita. Ini, apalagi kalau itu pekerjaan kita juga pasti yang ada yang menyebut burn out teman berdua.
0: Apalagi kan aktivitas kita setiap hari itu kan sama. Selain sama, makin kesini tuh kan tuntutannya makin besar juga,
1: iya,
0: makin banyak. Ada target-target yang harus terpenuhi. Nah itulah yang kadang bikin kita jadi punya beban tersendiri. Kemudian ditambah lagi dengan beban-beban yang lainnya, ya kan? Itu yang bikin kita kemudian rentan yang namanya burnout. Apalagi kalau misalnya situasi dan kondisi di lingkungan kantor yang kurang enak, teman.
1: Iya, betul.
0: Dua ya, mungkin ada people yang toxic, ya kan? Atau mungkin ada atasan yang maunya kerja lebih cepat, teman bro dua, atau
1: betul.
0: Ya hal-hal lain yang bikin kita gampang kena mental.
1: Apalagi kalau misalnya kita Gen Z ya. Iya.
0: Tapi kamu jadi, setuju tidak, Sal? Kan banyak yang bilang kalau Gen Z itu mental strawberry. Saya mau tahu, saya mau dengar dari kalian Gen Z. Kan kayak tuh kalian tuh sudah dilabeli seperti itu. Nah, saya mau tahu itu menurut kalian tuh seperti apa? Setuju atau tidak sebenarnya dengan pernyataan yang sudah beredar luas di masyarakat?
1: Iya. Kalau dari saya sih tidak setuju ya. Karena itu sebenarnya cuma labeling orang-orang yang mungkin sudah melihat beberapa sampel, beberapa contoh, tapi akhirnya mereka tuh langsung kayak, oh ini semuanya pasti seperti ini,
0: menggeneralkan
1: begitu. Iya betul. Tapi sebenarnya tidak loh teman pro 2. Kalau misalnya dibilang kita ada di fase FOMO, iya. Kita ada di fase yang mana, aduh sedikit-sedikit mental health, iya. Karena semakin kesini mental health itu semakin di aware, kayak makin diperhatikan, makin kayak tahu, oh ini sebaiknya kita begini-begini. Tetapi kalau misalnya bilang mental strawberry, itu saya tidak setuju ya teman pro 2. Karena mungkin sebagian orang tuh bisa atau akan terpengaruh kalau misalnya lingkungan sosialnya juga mendorong dia seperti itu. Tetapi kalau lingkungan sosial sekitarnya, semisal lingkungan kerja, kemudian teman yang bisa ada tersupport begitu, orang tua, keluarga yang selalu ada, itu mental itu tuh tidak akan muncul begitu di dalam diri seorang Gen Z. Mungkin mereka mengikuti alur-alur anak muda zaman sekarang, ikut tren jedak-jeduk, ikut semua hal. Tetapi kalau itu mungkin saya bisa bilang tidak ya. Karena masing-masing Gen Z juga semakin kesini menurut saya justru positifnya ketika mereka sangat relate dengan sesuatu hal yang lagi rame, yang lagi viral, itu mereka langsung bisa tuh memposisikan, oh ini benar, ini tidak benar, oh ini yang harus kita ikuti, ini jangan, begitu. Bahkan satu postingan saja yang mereka share di hari itu hanya sekedar share, tapi sebenarnya itu maknanya berlebih, karena ada pesan yang sebenarnya mereka harus wakili, tetapi mungkin dari mereka sendiri tidak bisa, tetapi melalui postingan tersebut, begitu.
0: Dan ada satu hal sih teman Pro 2 sebetulnya yang saya pelajari pada akhirnya dari Gen Z ya, dari kalian di masa-masa kalian ini, ada satu hal yang saya pelajari. Kan banyak yang bilang kalau kalian itu cenderung apatis ya, kan tidak mau tahu dengan hal-hal yang tidak berkaitan atau tidak bersinggungan langsung dengan diri kalian. Kalau itu saya setuju teman pro 2 ya, dan sekarang saya lagi berusaha untuk menerapkan itu, bagaimana kita lebih fokus sebenarnya ke diri sendiri.
1: Lebih
0: itu sih, bukan egois teman pro 2, tapi untuk menjaga kesehatan mental kita tuh biar lebih baik tuh, salah satunya itu ternyata, dan itu lagi coba untuk saya terapkan. Ternyata tidak semua hal itu harus kita urusi, tidak semua hal kita harus ikut terlibat langsung. Biar mental kita juga tetap aman. Itu sih yang sekarang lagi dipelajari, saya pelajari dari kalian.
1: Kayak jangan terlalu ditanggapi teman pro 2. Kalau misalnya ada yang menyenggol, semakin bikin panas begitu. Karena kalau misalnya kalian ada di dalam itu, alur tersebut, betul, adanya tekanan,
0: yes,
1: tekanan terus stres, terus menyalahkan diri sendiri. Seharusnya saya tidak melakukan ini, seharusnya saya tidak memposting ini. Itu salah sebenarnya.
0: Betul.
1: Itu malah jadi kayak, aduh, diri saya yang sebenarnya kayak kita tidak bisa bilang ya, atau kita tidak bisa tahan orang begitu untuk membagikan hal-hal yang dia suka, hal-hal bahagia dia begitu. Tetapi kan kalau misalnya kita posting, sebenarnya balik lagi itu hak orang masing-masing. Yes. Tetapi kalau misalnya ketika kalian sudah ada di fase di judge atau di komentari, sebenarnya itu cukup kalian terima, kemudian ya sudah. Kalau saya sih, ya saya sebagai Gen Z ya, kalau saya terima-terima, tapi kalau saya bikin tambah kasih panas, itu saya, teman Pro 2.
0: Jadi tidak ada kata underestimate ke diri sendiri,
1: iya,
0: kan?
1: Betul, tapi bukan berarti ketika orang dewasa memberi nasihat kepada kami Gen Z, kami menolak atau kayak, ih jangan dengar dia begitu, dia tuh sok dewasa, dia tuh omong-omong begitu. Wah, itu salah sebenarnya. Seharusnya kalau ketika kita sudah ditegur dan diberi nasihat, oh iya, kayaknya kedepannya saya harus begini, begitu. Yang saya lihat semakin kesini, banyak beberapa orang yang kalau kita ajak komunikasi, itu malah ketika kita ditegur atau dikasih tahu, mereka kayak, oh saya tidak begitu loh, saya sudah begini. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah memang mereka sebenarnya harus keep, terus bilang, oh iya kedepannya saya harus begitu. Kayaknya semakin susah orang-orang kesini kayak, oh iya saya perbaiki kedepannya, saya akan tidak mengulangi hal yang sama. Itu susah.
0: Berarti itu balik lagi ke karakter pribadi,
1: iya,
0: masing-masing,
1: betul,
0: kan. Dan seperti yang tadi di awal Sal bilang, bahwa support system itu juga berpengaruh, iya. Didikan di tengah keluarga itu juga sangat berpengaruh, punya impact yang sangat besar juga sih sebetulnya, teman, iya, Pro 2. Nah salah satunya seperti tadi, ketika ada yang memberi masukan, memberi saran, memberi kritikan yang membangun, ya, yeah, kan? Kalau kita bisa menerima itu dengan baik, kenapa tidak, begitu kan, teman dua. Itu balik lagi sih, kayaknya didikan di dalam keluarga itu juga akan berpengaruh kepada karakter seseorang.
1: Iya, yes. Apalagi kalau di lingkungan kerjanya juga kita saling backup dan saling,
0: betul,
1: support.
0: Betul.
1: Itu tuh yang tadinya mungkin kayak kita di rumah ada stres, aduh belum sampai rumah, belum ini, tapi kalau lihat di kantor kayak, halo, kayak begitu, itu kan otomatis.
0: Betul.
1: Kayak tiba-tiba, oh iya saya kayaknya harus mengerjakan dan menyelesaikan tanggung jawab saya, begitu.
0: Yes.
1: Jangan sampai yang kayak kalian mood-moodan harus ikut mood kalian terus.
0: Oh, iya.
1: Gak bisa, teman Pro 2. Tapi itu sering berlaku di Gen Z sih. Saya juga tidak bisa memungkiri kayak ada beberapa penilaian tentang Gen Z ya. Itu memang benar terjadi, tapi jangan sampai Gen Z tuh kayak normalisasi begitu, jadi hal yang harus terus diulang. Kayak orang bilang, oh Gen Z sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begini. Tidak juga sih, balik lagi itu tadi kayak ke pribadi masing-masing kayak.
0: Dan menarik Sal yang tadi kamu bilang, jangan kemudian dinormalisasikan.
1: Iya.
0: Begitu ada judgment yang diberikan kayak, oh Gen Z itu mentalnya mental strawberry, jangan kemudian kamu menormalisasikan, kemudian ikut masuk dan iya, kami itu mental strawberry, ya kan? Jadi kita pada akhirnya mengikuti alur yang sudah dibuat oleh orang lain kita gitu. Jadi jangan sampai kalau ada komentar seperti itu, harusnya kita balik itu kan.
1: Kita tambah kasih panas, teman padu. Sekarang itu kalau bilang api jam balas api, oh tidak.
0: Tidak bisa.
1: Kita bukan berarti kita mau kayak tidak menghargai yang lebih tua, bukan. Tetapi kayak, kalau saya tidak salah dan tidak melakukan hal menyimpang, kenapa tidak, begitu.
0: Okay. Sesekali kadang memang api harus dibalas dengan api juga.
1: Betul,
0: jadi jangan dikasih air terus.
1: Iya.
0: Sudah perlu tambah bensin.
1: Langsung menyala abangku. Oke, teman Pro 2, kita bakal balik lagi ngobrol seru malam hari ini, teman Pro 2, di cerita penutup hari. Buat kalian juga mungkin yang punya cerita yang sama,
0: betul,
1: kayak kita, atau punya pengalaman yang, aduh kayaknya saya juga merasa stres seperti itu.
0: Yes.
1: Nah, kalian nanti bisa join teman Pro 2 di line telepon kita 082147 650422.

Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.

0: Masih di cerita penutup hari teman yes. Pro 2. Aduh, saya ini sudah tarik-tarik celana kayaknya kekenyangan.
1: Ups, kita makannya terlalu kebanyakan. Mm-hmm. Mungkin karena asik bercerita.
0: Bercerita teman Pro 2.
1: Salah satu cara healing kami yang terbaik di sela-sela siaran tuh mm-hmm. yaitu makan cerita,
0: sharing begitu.
1: Kita juga manusia, teman Pro.
0: Iya, tapi kalau misalnya kalian bilang burnout, itu selain me time juga butuh teman cerita sebenarnya. Iya,
1: betul sekali lagi.
0: Bukan kayak orang harus dengar kita, bukan sih, tapi lebih kayak cukup dengan tanya, "Are you okay?" Aduh. Yes. Itu rasanya pengen keluar semua isi hati kita, isi pikiran kita begitu.
1: Karena burnout itu beda ya dengan kita capek yang biasa. Iya. Kalau misalnya kita capek biasa itu kan dibawa tidur, bangun segar, selesai gitu kan ya. Atau misalnya capek karena kita kurang tidur, begitu tidur ya selesai. Tapi burnout ini tuh kayak kita ada di fase dimana ibarat baterai itu tinggal 1%. Iya. Tapi dipaksa untuk kamu harus tetap jalan.
0: Iya, gitu harus kan. 80% atau 100% gitu.
1: Itu kan kita memaksakan kondisi, memaksakan keadaan. Bisa-bisa kan kalau misalnya handphone ya panas lah. Kalau barang elektronik kan panas, teman.
0: Langsung ngehang
1: gitu. Ngehang gitu kan. Kan kita juga tidak mau ya begitu burnout tiba-tiba langsung ngehang ya.
0: Iya, kita kan tetap mau mengudara.
1: Betul, teman Pro 2. Jadi tolong bantu kita dengan ya kamu download aplikasi RRI Digital.
0: Iya,
1: ya
0: kan? Betul.
1: Kamu share live semua obrolan kita di sosial media, di YouTube. Itu salah satu bentuk dukungan kalian ke kami ini biar tidak gampang burnout.
0: Iya betul. Tapi ini yang mau salah satu tanyakan ke Kakak Trinitas. Itu terakhir burnout itu kapan? Terus kenapa dan bagaimana sih Kakak bisa melewati masa burnout itu?
1: Nah, mau tahu burnout terakhir? Ya baru-baru ini teman-teman.
0: Baru-baru ini.
1: Itulah kenapa pada akhirnya saya mengambil waktu buat okay, kita harus cuti dulu kayaknya.
0: Jeda ya.
1: Iya, jeda dulu. Kan kegiatannya itu lumayan padat kan. Kita beberapa bulan terakhir ini kan dikejar deadline untuk talk show. Nah, tanpa disadari waktu biasanya tuh kita tidak pernah menyadari ya. Pas saat kegiatan tuh energi kita tuh full terus.
0: Iya.
1: Full terus kan. Biasanya setelah selesai itu baru terasa. Pas tidur tuh kayak oh my god. Lelahnya tuh bukan lagi lelah yang biasa tapi sudah lelah pikiran, kemudian lelah tubuh fisik dan itu sudah mempengaruhi ke hal-hal yang lain kayak sampai ke kesehatan misalnya
0: mental kayak, kita juga
1: betul. Selain mental itu kan misalnya kita yang punya kondisi kayak misalnya gangguan ya, gangguan pada lambung, GERD itu rentan untuk kemudian bisa
0: tiba-tiba
1: muncul lagi gitu. Nah, makanya kemarin itu saya memutuskan okay, kayaknya tidak bisa lanjut, harus ambil waktu buat istirahat. Istirahat dengan pasti teman-teman bertanya, kok kenapa tidak terlalu sibuk dengan atau mungkin balasan chat yang teman-teman kirimkan itu saya balasnya lumayan lama karena di rumah itu benar-benar okay, saya mau menikmati waktu di rumah. Saya tidak mau berpikir dulu tentang, bukan tidak mau berpikir, tapi lebih kepada istirahat sejenak untuk ya tidak memikirkan juga sih hal-hal yang di kerjaan, karena kita sudah melimpahkan tugas kita semuanya kepada teman-teman kita kan. Jadi ya kita juga meyakini bahwa teman-teman mandiri, teman-teman
0: bisa handle,
1: jujur, bertanggung jawab untuk bisa handle. Okay, dihandle dan kita merasa aman itu. Jadi waktu itu di rumah tuh benar-benar HP lepas. Jadi saya menikmati waktu di rumah untuk masak, untuk ya bersih-bersih rumah, melakukan hal-hal yang selama ini mungkin terabaikan ketika kita fokus dengan pekerjaan yang lumayan padat, bahkan overtime ya bisa dibilang seperti itu, di luar dari jam kerjanya kita. Kemudian bisa menikmati waktu olahraga di rumah ya itu dengan mendengarkan ini musik-musik lagu instrumen,
0: iya,
1: lebih ke instrumen yang menenangkan, pokoknya suara air, suara burung, suara alam dan lain-lain. Sampai orang tua, bapak mama saya di rumah tuh bertanya begini, kok bisa berjam-jam untuk mendengarkan instrumen ini dari buka mata teman bro dua ya, sampai pas mau istirahat lagi tuh baru okay, kita matikan musiknya sebentar, iya, gitu. Itu cara kemarin tuh untuk bisa mengembalikan energi gitu. Jadi sambil masak instrumen itu tetap distel, jadi mengembalikan kondisi mental dan fisik kita yang sudah terkuras lumayan banyak.
0: Tapi setelah melewati fase itu, kemudian kembali beraktivitas, jadi sekarang tuh apa, lebih plong begitu ya? Atau jadi kayak aduh happy menjalaninya begitu?
1: Kayak oh ya, kita harus kembali lah. Jadi ada hal baru yang kemudian bisa kita pikirkan lagi di sela-sela itu, kayak okay, berarti ada yang perlu saya perbaiki nih. Dari si, kan ada jeda buat kita untuk kemudian introspeksi lagi nih. Oh, berarti ada yang keliru nih kemarin-kemarin. Ada yang harus diperbaiki ke depannya, apa nih yang harus kita perbaiki? Oh, kayaknya kita perlu rubah deh cara kerjanya biar tidak sampai terlalu over seperti itu. Jadi kita sudah di sela-sela itu ya, selain memang kita memperbaiki energi, ya kita memperbaiki bagaimana cara kerja kita ke depannya. Dan ya biasanya kita akan begitu datang ya sudah happy lagi. Oke, kita akan kerja lagi, kita akan fokus lagi begitu. Jadi lebih ya sudah menikmati. Jadi kita tahu kan kalau dulu Nisa, sebelum kita burnout ini kan baru sekarang-sekarang ya muncul. Kayak oh ternyata ini tanda-tandanya, dan saya juga baru tahu bahwa oh ternyata tanda-tanda burnout itu salah satunya adalah kita kehilangan motivasi diri. Itu salah satu tanda kita burnout. Kemudian yang kedua, kita merasa kita kurang produktif. Itu juga tanda bahwa kita burnout sebenarnya. Kayak sebenarnya kita tuh sudah melakukan banyak hal, tapi
0: masih
1: kita
0: rasa
1: merasa
0: kurang,
1: masih
0: gitu,
1: rasa kurang. Nah itu sebetulnya tanda kita burn out, dan kita butuh orang lain, support system yang tadi Sal singgung, yang lain yang untuk bisa kemudian mengingatkan kembali kita, kamu sudah cukup melakukan begitu banyak hal, mungkin kamu hanya butuh waktu buat jeda, buat istirahat dan
0: iya sih betul. Gitu. Kadang tuh kita lebih kayak oh iya saya mau ini, mau itu, mau itu, tapi setelah capek, aduh kenapa ya saya harus melakukan itu. Tapi ini baru saya sadar ternyata ketika tidak produktif tuh saya justru menyalahkan diri saya sendiri.
1: Itu yang sering
0: bahkan
1: terjadi.
0: Kayak saya rasa aduh masa baru pagi-pagi saya belum melakukan apa-apa, tetapi saya tidak sadar ternyata saya baru habis dinas malam. Misalnya hari kemarin sebelumnya tuh saya menyelesaikan beberapa
1: tugas,
0: item pekerjaan. Begitu, tetapi ketika semisal di hari berikutnya itu langsung rasa aduh kayak kenapa ya saya begini,
1: saya tidak produktif kok, kenapa saya hanya maunya malas-malasan. Kayak kesannya waktu hari itu ketika kita malas-malasan tuh kayak kita membuang habis waktu kita, sementara kita lupa kemarin-kemarin banyak waktu yang sudah kita habiskan, bahkan lebih. Kita lupa mungkin itu waktunya kita berleha-leha untuk mengganti yang kemarin,
0: mengisi ulang baterai tenaga kamu ya. Oh kalau begitu, kalau saya tidak produktif besoknya saya harus healing. Karena sebenarnya akhir-akhir ini tuh baru muncul Katrinitas, tiba-tiba di pikiran saya semangat, maksudnya berangkat kerja begitu. Terus dari rumah tuh selalu mama sama bapak ingatkan setengah jam minimal sebelum sudah di kantor, jangan mepet-mepet nanti di jalannya tuh terlalu ngebut-ngebut juga tidak baik begitu. Tetapi malah akhir-akhir ini saya justru yang setengah jam atau last minute biasanya kayak masih di jalan begitu. Terus satu selalu celetuk di motor. Kayaknya besok saya harus ke Danau Kelimutu, atau saya harus ke Manulalu, atau beberapa spot wisata yang ada di kota Ende dan Flores sekitarnya begitu. Setelah saya pikir-pikir apakah saya burn out, tapi saya kayak masih kayak bilang mengklaim oh bukan, paling cuma butuh healing, atau tidak saya merasa kayak oh teman-teman saya lagi liburan, mungkin saya ada rasa pengen liburan. Tetapi sepertinya ya teman Pro 2, saya mulai merasakan kayak aduh, saya sepertinya butuh healing bagaimana begitu. Yeah. Tapi kan healingnya orang beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Mungkin ada yang kita me time atau quality time bareng orang tersayang atau ngobrol atau bahkan dia kayak butuh waktu yang benar-benar kayak aduh jangan main sosmed atau apa begitu. Tapi saya pernah di fase katrinitas itu main HP bosan sendiri, capek sendiri.
1: Iya, sama.
0: Kayak ini yang ini yang bikin saya tiba-tiba jadi tidak semangat begitu. Padahal kayak yang mama saya selalu tekankan, ya mau tidak mau harus selalu di HP kan kerjaannya. Itu ada di HP begitu. Bangunlah komunikasi-komunikasi dengan orang baru dan itu juga masih saya harus belajar. Karena ternyata ketika energi saya habis, itu habis, benar-benar habis, kayak ini harus diisi begitu. Ya betul teman berdua, kayak kita harus butuh jeda, butuh butuh healing, butuh support juga dari orang-orang sekitar kita teman berdua, biar kita tuh jangan kerjanya tuh dengan hati yang kayak
1: setengah-setengah
0: terus takutnya kalau dipaksakan itu tadi kayak Katrinitas bilang ada yang mungkin punya sakit atau apa begitu, jadi kayak tiba-tiba kambuh. Terus kita menyalahkan begitu, itu karena begini-begini. Tapi sebenarnya yang selalu kita pegang akhir-akhir ini ya teman-teman berdua, kalau Katrinitas bilang kalau sudah dikasih alarm, mending istirahat begitu.
1: Pada akhirnya seperti kan tubuh sebenarnya sudah kasih kita alarm, hanya kadang kita manusia yang keras kepala kan mengabaikan alarm-alarm yang diberikan sama tubuh kita. Dan cara tiap orang buat healing tuh juga beda-beda teman-teman pro 2. Ada yang dia healing, jadi jangan ikut-ikutan orang
0: betul-betul.
1: Kadang kan sekarang itu kan lagi ramai healing itu keluar jalan-jalan, pergi wisata, tapi sebetulnya itu bukan untuk menyelesaikan akar masalah yang kamu hadapi sebenarnya, tapi hanya untuk kamu lari sejenak ya, mengesampingkan dulu apa yang kamu alami atau kamu rasakan. Jadi itulah, kalau misalnya kita harus mengetahui tipe kita dulu. Kalau saya tuh lebih kepada ya sudah, ketika begitu saya lebih maunya di rumah saya masak, terus pokoknya ya merapikan diri, kemudian beres-beres rumah, atau sekedar malas-malasan baca novel atau nonton drama favorit, itu sudah cukup buat saya untuk mengembalikan energi. Makanya suami suka bingung, ayo kita jalan-jalan. Nah justru ketika diajak jalan-jalan malah kayak loh energi saya
0: belum lagi kalau di jalan ketemu orang yang kenal kan kayak kayak iya sih, betul-betul. Kayaknya jangan FOMO boleh, tapi jangan sampai yang kalian juga akhirnya terkuras banyak hal begitu, baik energi maupun apa hal lainnya. Jadi kayak temukan mungkin hal apa yang kamu suka atau apa yang bikin kamu tenang. Begitu. Tapi ya setuju. Kita mau masuk dalam list deh setelah ini ya, harus buka apa tadi, instrumen-instrumen. Jadi jangan cuma kicau-kicau, tapi burung-burung yang bikin tenang itu teman pro 2.
1: Iya, teman pro 2 ya. Dan apa ya, memang harus seperti itu. Dan saya setelah itu saya baru sadar, Sal, kenapa kita tuh lupa ASN atau pegawai manapun ya, karyawan manapun, kita itu kan diberikan 1 tahun itu 12 hari cuti. Sebenarnya itu kalau dipikir-pikir, kayaknya ini mungkin sudah diperhitungkan. Kenapa harus ada cuti? Itu sebenarnya buat rehat, karena akan ada masa-masa dimana kita merasa dulu di awal-awal kerja, saya tidak pernah mengambil itu dan selalu mengabaikan itu. Kayak cuti juga buat apa, itu cuma di rumah buat apa, yang mendingan kerja. Tapi ternyata itu salah besar teman Brodo. Jadi kesini tuh kayak semakin sadar bahwa ternyata mental kita, kesehatan kita itu juga jauh lebih penting. Kalau misalnya kita sakit, kita pasti tidak bisa kerjakan. Dan kalau kita sakit, uang yang selama ini kita kumpulkan, kita mau jalan-jalan ke sini, kita mau punya ini, kita mau punya itu, habis cuman buat kita berobat sakit kita.
0: Betul sekali teman pro 2. Kerja boleh, kerja saja. Healing tipis-tipis pun ya tetaplah boleh. Teman pro 2, kita masih stay bareng kamu. Kita masih di cerita penutup hari 1 jam lagi. Jadi kayak 1 jam nanti itu tidak kerasa loh, karena obrolan kita nih semakin malam juga bikin kamu semakin tenang pada akhirnya. Mungkin yang malam hari ini ya, yang kayak aduh besok masih Rabu, kemarin habis long weekend. Terus tiba-tiba Rabu, jangan sampai begitu. Jadi kayak dari sebelum tidur kalian kayak sudah, oh iya besok kerja semangat. Gitu teman berdua. Biar kalian juga kerjaannya tuh enjoy besok. Jadi kayak lebih santai. Santai tetap deadline-nya harus dikerjakan teman berdua. Oke, kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Back again teman Pro 2. Kita masih di cerita penutup hari. Dan kalau menurut Katrinitas, kalau misalnya di tempat kerja kita ya, tiba-tiba ada yang tidak support kita atau tiba-tiba lingkungan itu jadi toksik, itu hal yang bikin kita tuh jadi mood swing atau malah kayak aduh, tidak usah tegur dia saja ya, begitu.
1: Nah ini balik lagi teman-teman, ini menarik ya, wah agak berat nih pertanyaan. Dunia kerja itu teman Bro 2 kan dunia yang profesional ya. Sekalipun mungkin ada gesekan-gesekan di antara kita, itu pasti ada lah ya. Tapi kita berusaha untuk tetap, jadi tahu batasannya. Jadi kayak misalnya, secara personal mungkin saya bermasalah dengan, misalnya saya punya masalah dengan salsa. Secara personal saya punya masalah dengan salsa, tapi untuk urusan pekerjaan kita harus kesampingkan itu dulu. Jadi kita harus kesampingkan itu dulu ya. Kalau soal kerjaan ya tetaplah kita komunikasi kita ini. Dan di awal-awal dulu, di awal-awal tuh memang kita pasti akan seperti itu. Kalau saya pribadi ya, di awal tuh pasti kesel, oh ini kenapa begini, ini kenapa begini. Tapi setelah kita melewati kayak banyak hal, banyak fase juga, nanti akan ada hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari peristiwa itu. Kayak ini dunia profesional, berarti kerjaan saya pun profesional ya, saya terikat atau terhubung dengan kamu hanya sebatas kerjaan. Selebihnya di luar dari itu ya mohon maaf gitu kan ya. Jadi harus punya batasan terhadap diri kita. Dan fokus, fokus tuh fokus, balik lagi fokus ke diri kita, diri tujuan kita, kita bekerja di tempat kerja kita yang sekarang itu apa ya, fokus ke tujuan kita. Jadi mau orang itu reseh, mau orang itu toksik, mau apapun itu, ya sudah abaikan. Jadi tugas kita adalah kita fokus ke tujuan. Hal yang bikin merusak mood kita, bikin kita skip dulu deh, kayaknya perlu kita abaikan, kita kesampingkan, bila perlu kita hapus itu.
0: Iya gitu. Betul.
1: Jadi seperti itu sih.
0: Itu penting juga sih. Dan juga masih ada di fase kita sulit menerima atau bilang tidak ya oleh setiap ajakan orang lain. Perasaan tidak enak. Tiba-tiba jadi kayak manusia, aduh kalau begitu dia nanti masih mau teman sama saya tidak ya.
1: Nah ini gitu. Nih ini yang menarik juga teman Bro 2. Kadang kan kita suka begitu ya kayak, wah kalau saya menolak ajakan dia atau saya menolak permintaan dia, kira-kira dia masih mau teman saya atau tidak ya. Terus jangan sampai dia benci saya, jangan sampai dia tidak menyukai. Ini yang orang bilang dengan people pleaser kan. Jadi takut untuk bilang tidak, jadi semua ajakan diiyakan saja. Kita harus lihat dulu nih, kalau menurut saya nih, Sal ya, kayak kita lihat

0: dulu, permintaan kamu nih permintaan yang seperti apa? Kalau misalnya permintaan kamu adalah permintaan tolong, ya kan, tolong untuk mengerjakan sesuatu yang belum bisa kamu kerjakan, iya. Kemudian kamu minta tolong ke saya juga mesti lihat, saya masih punya pekerjaan tidak nih yang harus saya selesaikan. Jangan sampai hanya untuk mengiyahkan pekerjaan kamu, permintaan kamu, bagian milik saya yang seharusnya jadi tanggung jawab saya dan harus saya selesaikan, itu menjadi terbengkalai.
1: Iya.
0: Kemudian yang kedua, ketika kita harus lihat juga nih, permintaan itu apakah akan berpengaruh terhadap penilaian kita? Nah, itu dia kan. Kalau misalnya itu tidak punya pengaruh apa-apa terhadap penilaian kinerja kita, ya tidak perlulah kita harus seperti
1: betul.
0: Itu. Atau misalnya, loh ini kan bukan job desk-nya saya. Job desk-nya saya ini. Itu kan job desk-nya kamu.
1: Betul. Ya,
0: kita menolak tuh, dan dia tidak punya hak sebetulnya, atau sebenarnya dia tuh tidak pantas buat marah atau tidak menyukai kita gitu kan. Seharusnya yang malu tuh si orang itu, itu bukan kita.
1: Betul.
0: yang harusnya merasa
1: bersalah
0: tuh harusnya si orang itu, bukan kita.
1: Betul. Itu yang mungkin masih sulit ya teman-teman Pro2 sampai hari ini juga masih ada rasa tidak enakan begitu atau lain bagian. Tapi yang penting itu tadi, kalau misalnya ada cekcok sedikit itu mungkin ya cuma di luar pekerjaan.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau misalnya soal bahas pekerjaan kayak kita harus bikin sesuatu ini untuk kerjaan, jadi kita harus profesional.
0: Betul.
1: Begitu. Jangan sampai kayak kita kesal begitu akhirnya terbawa sama kerjaan gitu.
0: Itu jangan juga teman Pro2. Jadi harus tetap kita bangun ya, bangun situasi yang enak ketika bekerja. Kemudian di luar dari kita tidak menyukai personal orang itu ya, itu urusannya lain. Tapi kalau urusan kita kan di misalnya di satu instansi itu kan semua kita bersinergi kan teman Pro2, antara divisi yang satu dengan divisi yang lain itu kan saling berhubungan ya kan, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kalau personalnya okelah, boleh kita tidak menyukai personal, tapi kalau hubungan pekerjaan ya tetap harus,
1: karena kita juga butuh orang lain.
0: Betul.
1: Teman Pro2, takutnya kalau misalnya kita sudah membawa sampai ke hal pekerjaan, ketika di pekerjaan itu memang kita harus butuh orang tersebut, nanti kan jadi tidak enak ya teman Pro2, malah kena ke pekerjaan kita begitu. Tetapi kalau misalnya ya di tempat kerja dapat teman yang bisa support, itu sesuatu yang disyukuri sih.
0: Iya. Yeah.
1: Apalagi kalau misalnya kayak kita gila-gila sama-sama begitu.
0: Yeah. Jadi bersyukurlah ketika misalnya di tempat kerja kamu mendapatkan sahabat atau teman yang sefrekuensi. Ya kan? Karena kata orang kalau di masa bedanya pertemanan dunia kerja dengan pertemanan kita ketika masa SMP, masa SMA, masa kuliah, itu kan kita punya satu tujuan yang sama. Tujuan kita adalah kita lulus sama-sama nih, ya kan. Tapi kalau di dunia kerja, okay, tujuan kita satu adalah untuk kemajuan lembaga atau instansi yang saat ini menaungi kita. Tapi di sisi lain kita punya istilahnya target, atau kita punya ambisi pribadi masing-masing. Misalnya ada yang punya target atau punya ambisi, oh saya harus bisa sampai ke tahap ini, saya harus bisa sampai ke level ini, saya harus bisa ke sini, saya harus bisa ke sana, oh saya harus menjadi orang yang paling dibutuhkan di kantor orangnya. Nah itu yang biasanya memicu terjadinya persikut-sikutan atau situasi yang memanas. Nah itu terjadi karena hal-hal seperti itu, karena ada ambisi pribadi juga di sana. Beda ketika kita SMA, kita kuliah. Makanya kelihatannya akan jauh lebih solid dengan teman-teman kita ketika SMA atau kuliah atau SMP.
1: Itu
0: SD.
1: Itu yang baru-baru kemarin Kakak Putri tanya ya. Kayak Sal, setelah masuk kerja itu ambisi apa? Ambisi kamu apa? Aduh Kakak Put, jangan ditanya. Ini saja datang kalau di das pagi kalau mata sementara berat, itu pasti ngantuk. Jadi kayak kita datang ya datang kerja begitu. Beda kalau misalnya SMA, SMP. Lebih kayak bukan kejar nilai sih, tapi kayak aduh, kalau dia ujiannya kumpul duluan, habis ini salah, saya salah atau benar saya kumpul, begitu. Tapi kalau ternyata setelah kita masuk ke dunia pekerjaan tuh kayak ya sudahlah. Ya kalau misalnya porsi dia, porsi dia, porsi saya, porsi saya, begitu. Takutnya kalau misalnya kita berambisi untuk itu ya kita juga burn out pada akhirnya.
0: Itulah yang saya pelajari dari kalian. Teman-teman saya yang Gen Z, tidak bukan tidak ambisius, bukan, tapi lebih ke realistis gitu dengan situasi dan keadaan gitu, tidak kemudian semuanya diambil karena itu akan buat kita capek juga sebenarnya, teman-teman. Jadi fokus ke apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, karena itu tidak salah juga, teman Pro 2 ya. Kemudian apa ya, multitasking boleh teman Pro 2, tapi harus tahu batasan, porsinya juga, dan jangan sampai multitasking kemudian kita mengambil alih pekerjaan orang lain juga. Syukur-syukur misalnya kalau orang minta kita buat bantu, it's okay. Tapi kalau misalnya karena saking apa ya, orang India bilang apa, sire ya, sibuk rewo gitu, kita sire ambil. Istilah malam ini saya baru dengar, sire, sibuk rewo. Jadi semua pekerjaan orang lain tuh kita ambil. Jadi kayak
1: betul,
0: kita jadi istilahnya apa ya, ini single fighter gitu.
1: Iya betul.
0: Jadi kita yang
1: semua kita
0: itu kan capek lelah.
1: Jadi kemarin sempat waktu dinas bareng Kak Priska atau Kak Putri kali, itu tiba-tiba pas dinas bareng kita tuh kayak benar-benar kayak begini, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus kayak aduh, ini kalau misalnya kita kerjanya ngobrol-ngobrol begini enak juga, karena maksudnya selain memang kita datang untuk menghilangkan stres dan burnout itu, kayak partner yang kayak dukung kayak begini kan, malam hari ini akhirnya setelah sekian lama teman Pro 2, Kak Hendra menyatukan kita, keluar semua energi-energi kita malam hari ini. Jadi kayak setelah ini tuh langsung pas balik tuh langsung plong.
0: Iya.
1: Kayak ketemu teman di tempat kerja yang misalnya kita ngobrol kayak begini, ngobrol seru, itu tuh benar-benar bikin kita kata banyak hal juga yang harus kita pelajari, lakukan ke depan gitu.
0: Semangat.
1: Kalian juga harus semangat teman Pro 2, apalagi yang mungkin masih stres.
0: Betul,
1: stres bukan cuma pekerjaan, kalau mahasiswa pasti di fase-fase skripsi, lagi di fase-fase aduh mau ujian, mau sempro dan lainnya, itu
0: mengejar dosen itu melelahkan ya,
1: melelahkan teman Pro 2. Terus kalau misalnya kita mau bilang semangat, tapi kayaknya kita cocok pakai lagu Perunggu. Kami pernah di situ, di posisimu. Itu benar-benar relate teman Pro 2. Jadi kalaupun kita mau bilang semangat ya pasti, tapi kayak kita semua juga pasti akan melewati fase tersebut teman Pro 2. Jadi buat kamu semua, siapapun, dimanapun, apapun aktivitas kamu saat ini, pekerjaanmu mungkin lagi bergelut dengan semua hal-hal yang bikin kamu stres atau apa, begitu, kamu harus tetap semangat teman Pro 2. Dan juga jangan lupa cerita sih.
0: Iya betul.
1: Pendam sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang memilih untuk diam, tapi kayak kalau misal kalian butuh teman ya mending ngobrol, begitu. Betul. Kayak kita malam hari ini akhirnya ngobrol, ketemu mungkin siapa, begitu, kita bisa lepaskan semua begitu.
0: Jangan salah ya teman Pro 2, meluapkan emosi itu juga jadi hal yang paling penting. Nah coba kalau kalian nonton ya beberapa video yang membahas tentang kesehatan mental, meluapkan emosi, kayak kita marah, kita harus marah, kita kesal dengan seseorang, kita harus mengungkapkan perasaan itu, karena ketika dipendam itu justru akan memburuk. Jadi emosi yang ditekan teman Pro 2, ditekan-tekan terus terlalu lama, itu akan berbahaya di satu titik nanti, dimana kita kita yang nantinya akan stres sendiri, iya, karena sudah terlalu menumpuk
1: banyak yang terlalu makan, yang kita tahan begitu.
0: Betul, itu tidak baik sih kalau orang bilang, oh jangan terlalu begitu kalau emosi, jangan ini. Sebenarnya itu kurang baik juga teman dua ya, karena ada tipikal yang tipikal orang itu kan beda-beda. Ada yang dengan dia meluapkan selesai, kelar ya. Besok dia sudah hahihi lagi gitu. Yeah. Besok dia sudah biasa lagi. Misalnya saya punya masalah dengan Salsabila, hari ini saya emosi nih sama Sal. Besok setelah saya ungkapkan atau saya lepaskan emosi itu, besoknya sudah biasa lagi. Yeah. Tapi ada yang ketika dibiarkan pendam tuh kan akan menjadi apa ya, emosi
1: akan benar-benar jadi kayak apa ya, oh ini saya sudah tumpuk semua nih, nanti ada satu momen seakan begini ya,
0: jadi kayak menunggu untuk membalaskan dendam.
1: Iya begitu, gitu. Jadi itu bukan cuma api lagi teman berdua di atas api itu. Jadi kalau misalnya kamu mau curhat cerita juga boleh teman berdua ke teman terdekat kalian atau ke kita malam hari.
0: Betul.
1: Ini tersisa waktu setengah jam lagi teman berdua. Oh ini ada yang curhat katanya malam hari ini ada teman produser yang bergabung ya. Tapi kayaknya kita bakal bacain setelah lagu yang berikut. Betul. Ini yang relate sama kamu, kamu burn out teman produser. Biar besok hari Rabu makin semangat tuh menjalani aktivitasnya.

0: jeroan enak kali ya. Pesen ah.
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Iya.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu
0: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: finally teman Pro 2 ya, kita sudah di penghujung kebersamaan untuk cerita penutup hari. Yep, banyak hal yang bisa kamu ambil malam hari ini dari obrolan kita, bahwa yang terpenting adalah mengutamakan diri kamu sendiri terlebih dahulu. Kalau kamunya sehat secara fisik dan juga mental, otomatis semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar.
1: Iya, betul teman Pro 2. Dan juga kalau misalnya kamu dimanapun kamu berada ya, kayak masih peduli dengan orang begitu. Mungkin kamu lihat hari ini dia tertawa-tertawa, tetapi ketika dia sedih tuh jangan kamu merasa kayak aduh cuma begitu tiba-tiba sedih. Nah, jadi kayak kamu
0: menyepelekan, ya, perasaan orang lain.
1: Mungkin kamu bisa tanya, bisa sharing, dia bisa curhat ke kamu, itu juga jadi sesuatu hal yang luar biasa begitu teman Pro 2. Dan kita mau pamit dari cerita penutup hari, tapi tidak dari jaga malam ya teman Pro 2. Di edisi setelah ini juga bakal ada Just Music yang akan menemani kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada lagu-lagu pengantar tidur kali ya, kayak tadi Katrimitas bilang, instrumen-instrumen bikin hati kita tenang begitu. Jadi kita akan sediakan kamu lagu-lagu playlist-playlist di malam hari ini teman Pro 2, biar kamu tidurnya nyenyak teman Pro 2.

0: kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Produa dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Produa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Salsa Trinitas dan Hotmarindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Indi, radio publik milik bangsa program 2 dipancarluaskan melalui FM 92,2. Kembali mengudara untuk hari ini edisi Rabu 3 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Indi mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Halo, halo AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Anaka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Informasi pertama, 7.000 bibit cabai ditanam Desa Kluang Popot perkuat ketahanan pangan. Dilansir dari rri.co.id, Desa Kluang Popot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, memperkuat program ketahanan pangan melalui penanaman sekitar 7.000 bibit cabai keriting di lahan hortikultura seluas setengah hektar. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi petani desa. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sika memperluas gerakan literasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dengan mengukuhkan 34 bunda literasi sebagai penggerak budaya baca dan pembelajaran masyarakat. Pengukuhan berlangsung di Aula Egon lantai 3 kantor Bupati Sika pada Selasa 2 Juni 2026. Informasi terakhir, NTT jadi tuan rumah HLUN ke-30, Wakil Gubernur ajak lansia tetap aktif dan produktif. Nusa Tenggara Timur mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 tingkat nasional. Momentum tersebut ditandai melalui kegiatan yang berlangsung di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Supomo, unsur Forkompimda, pimpinan perangkat desa, para lansia, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa penunjukan NTT sebagai tuan rumah HLUN tingkat nasional merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan lanjut usia. Sekian info Pro 2.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Spada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

92,2 FM Pro 2 RRI yang dia teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Rabu dan semangatnya harus full battery teman Pro 2. Karena ini baru memulai awal Juni ya teman Pro 2. Bagaimana kabar kamu nih di pagi hari ini? Apakah belum bangun tidur? Apakah sudah bersiap untuk pergi ke sekolah, pergi kerja, pergi kampus? Semoga semuanya tetap happy, produktif ya. Dan pastinya moodnya bagus teman Pro 2. Seperti biasa, Priska menemani kamu spesial di sepeda dari jam 5 pagi tadi sampai nanti di jam 10 pagi, yang pastinya isinya itu adalah playlist kece dari kita, informasi dari kita juga. Dan kita akan ngobrol nanti juga teman Pro 2 di Obras pukul 9.30 sampai di pukul 10 Indonesia Tengah. Spesialnya di hari ini kita bahas tentang tanggap bencana nih teman Pro 2. Karena kan akhir-akhir ini kita rasa aduh dinginnya minta ampun. Jadi kita mau tahu ada apa dengan iklim kita sehingga kita begini dinginnya nih teman Pro 2. Kita akan ngobrol dengan orang yang punya informasi secara lengkapnya teman Pro 2. Memang pakemnya, memang backgroundnya, basicnya di bagian periklimen tuh teman Pro 2. Tapi nanti kita akan ngobrol ya teman Pro 2. Dan setelah ini Priska mau kasih kamu informasi seputar Kepo Time. Biar kamu hari kamu makin asik, biar hari kamu terisi dengan informasi-informasi dari kita nih teman Pro 2. Priska mau kasih kamu sebuah informasi. Ini datang dari Min1ND. Mereka mencetak prestasi dan meluluskan generasi emas 2026. Wow. Ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri alias Min1ND tahun ajaran 2025-2026 dengan menutup pencatatan mereka mencapai prestasi yang membanggakan teman Pro 2. Setelah mencatat kelulusan siswanya, madrasah tersebut berhasil melahirkan sejumlah prestasi akademik dan juga non-akademik yang memperkuat kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Indi. Nah, ternyata kegiatan ini ditandai melalui acara pelepasan dan kelulusan siswa kelas 6 yang berlangsung meriah dan penuh haru di lingkungan Min1 Indi. Jadi salah satu prestasi yang mendapat perhatian nih teman-teman Pro 2 adalah keberhasilan siswa Min1 Indi meraih nilai sempurna 100. Sekali lagi, 100 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat nasional. Bayangkan teman-teman Pro 2, nilai 100 tingkat nasional pelajaran Bahasa Indonesia. Keren. Capaian ini tuh menunjukkan daya saing siswa daerah tuh mampu bersaing pastinya. Tidak hanya di level kabupaten tapi sampai di level nasional, bahkan maybe di level internasional. Tapi selain prestasi dari akademik, ada juga nih non-akademik dari olahraga, karate, pencak silat, seni, dan juga tilawah Al-Quran, teman Pro 2. Mereka juga banyak menorehkan prestasi dari dunia non-akademik, dan keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi guru pastinya ya, dari bimbingan guru-guru, dari orang tua juga yang terus mengembangkan potensi mereka, potensi anak didiknya untuk

bersaing di level yang lebih luas lagi, teman Pro 2. Ini bisa menjadi apa ya, memotivasi juga pastinya ya, untuk teman-teman yang punya prestasi baik secara akademik maupun non-akademik, untuk ayo terus giat kita untuk melakukan hal-hal positif dengan push terus skill kita, asah terus bakat kita ya teman Pro 2, apapun yang terjadi biar kita tetap semangat di era gempuran AI ini, di era gempuran serba instan ini, jangan sampai kita kalah sama teknologi ini, iya kan? Setuju? Sepakat?

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRI.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman

teman Pro 2, back again di Kepo Time. Ada informasi membanggakan nih datang dari Nusa Tenggara Timur, dari Manggarai teman Pro 2, tepatnya di Labuan Bajo. Kalau biasanya wisatawan tuh memuji keindahan alamnya Labuan Bajo yang sangat amat mendunia ini, kali ini tuh wisatawan mendapat kita mendapatkan sorotan dari wisatawan, maksudnya sorry, itu adalah kebiasaan warganya dalam berlalu lintas teman Pro 2. Jadi wisatawan memberikan apresiasi karena banyak pengendara banyak pengendara sepeda motor di Labuan Bajo yang disiplin menggunakan helm saat melakukan itu teman Pro 2, touring saat berkendara di jalan. Jadi para wisatawan itu tuh mengapresiasi ketertiban berlalu lintasnya orang-orang di Labuan Bajo. Jadi ada seorang wisatawan tuh bahkan mengunggah video di media sosial dan mengaku bahwa kagum melihat hampir semua pengendara motor tuh yang melintas menggunakan helm. Meskipun ya kondisi jalan di sana kan tidak terlalu padat seperti kota-kota besar lainnya ya teman Pro 2. Tapi menurutnya pemandangan seperti itu jadi hal positif yang harus kita contoh teman Pro 2. Dari cerita ini kita tahu ya bahwa citra sebuah daerah tuh bukan hanya dibangun dari tempat wisatanya, dari wisata kulinernya, tapi juga dari kebiasaan baik masyarakatnya. Jadi hal sederhana seperti memakai helm, berhati-hati dalam berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, itu juga bisa memberikan kesan positif bagi orang yang mau datang berkunjung teman Bro 2. Dan juga kebersihan sampahnya itu juga poin penting sekali teman Bro 2. Kalau kita pengen pergi ke satu tempat, pengen berkunjung, pengen liburan, tapi kalau tempat itu banyak sampahnya, orangnya juga tidak ramah-ramah, kita juga jadinya cari tempat lain sajalah begitu. Jadi ini apa ya, ini kebiasaan yang perlu dijaga terus, apalagi untuk anak muda saat ini di jalan raya. Mematuhi aturan berkendara tuh wajib teman Pro 2, bukan pilihan tapi wajib.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mutarakat dengan Nona sekaligus menutup perjumpaan kita, obrolan kita di Kepo Time ya teman Pro 2. Jadi semoga informasi dari kita ini bisa menambah pengetahuan kamu yang mendengarkan spesial di frekuensi kita teman Pro 2. Buat kamu nih yang hari ini lagi capek, mungkin karena tugasnya banyak, deadline-nya padat, kerjaannya belum selesai, atau mungkin lagi OVT gara-gara aduh hidup kenapa putih sekali ya. Tapi santai dulu teman Pro 2. Kamu harus ingat bahwa tidak masalah kalau hari ini belum sesuai sama ekspektasi kamu. Yang penting kamu masih jalan terus, kamu masih mau berusaha, masih percaya kalau besok tuh bisa lebih baik lagi dari hari ini teman Pro 2. Tidak perlu muluk-muluk, yang penting besok lebih baik dari hari ini sudah cukup untuk afirmasi positif kamu setiap harinya ya teman Pro 2. Karena memang progres sekecil apapun tuh pasti ada hasilnya. Apapun itu teman Pro 2 ya, biar lebih baik lagi saja itu sudah cukup. Tidak perlu yang oh saya pengen mendapatkan ini nih, saya harus ini, saya harus itu teman Pro 2. Okelah kamu kalau mau punya pencapaian itu kembali ke pribadi kamu, tapi jangan sampai itu membebankan kamu nih teman Pro 2 untuk pencapaian-pencapaian yang mungkin belum bisa kamu raih sekarang ini. Alright ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi happy, pertahankan energinya, sebarkan vibes positifnya juga ke sekitar kamu ya. Siapa tahu senyuman kamu tuh bisa jadi penyemangat buat orang lain. Tapi setelah ini jangan pindah frekuensi dulu teman Pro 2, karena akan ada Flourish Your Playlist alias FYP Request Time. Waktunya kamu menikmati lagu-lagu yang lagi viral sekarang, lagi trending, yang tentunya siap menemani mood kamu. Kamu yang lagi healing, lagi scrolling, lagi kerja tugas, lagi bersiap untuk bekerja, untuk menikmati harinya, atau sekadar menikmati waktu pagi hari kamu di rumah teman Pro 2, Flourish Your Playlist tuh siap jadi soundtrack pilihan terbaik kamu. Jadi kamu bisa request di Flourish Your Playlist dari nanti di jam 7 sampai di jam 8 pagi teman Pro 2.

0: teman-teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ajikae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Celtic Club dengan Am I Bothering You? Video Warno ya, teman Pro 2 itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Tapi yang pasti sekarang kita sudah berada di Floresia Palace, tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu ya, teman Pro 2, untuk menaikkan mood booster kamu di hari Rabu ini ya manis. Jadi buat kamu yang mau request lagu, silakan drop your song di line WhatsApp kita 082147650422. Bisa juga sekalian mau menyapa teman Pro 2 yang selalu request lagu. Ada kakak Anita Zayang, ada Bang Irul di Bagawani, ada Bung Yeri, ada Oma Cheryl yang selalu dan senantiasa untuk merequest lagu bareng kita nih. Jadi boleh silakan kirim requestannya di 082147650422. Ada pendatang baru teman Pro 2, ada kakak Rafandi, ada Mama Afif di IP, silakan kirim requestannya Mama Afif di pagi hari ini ya. Buat teman Pro 2 siapapun yang dengarkan siaran kita di Spada, di Floresia Palace, silakan gabung untuk kirimkan requestan kamu spesial di 082147650422. Dan juga jangan lupa untuk dengarkan kita terus teman Pro 2, untuk unduh aplikasi juga di Play Store dengan aplikasi RRI Digital. Bisa kamu dengarkan juga teman-teman Pro 2 lewat terestrial, lewat apapun bisa teman Pro 2. Intinya kamu mau dengarkan dulu suara dari surga, suara saya ini teman Pro 2. Silahkan kirim requestannya ya. Oke, ada yang masuk nih, asik. Ini dari kakak Anita Zayang, katanya selamat pagi teman Pro 2, aku Zayang dari Numba Basa, mau request lagu yang judulnya Opa Gangnam Style. Lagu ini khusus untuk diriku sendiri yang sudah melewati hari-hari yang berat sebelumnya, dan juga untuk teman Pro 2 ND. Thank you kakak Anita Zayang ya, Opa Gangnam Style kita akan putarkan ya kak Anita, spesial buat kamu. Nah ini kak Anita sangat self, dirinya sendiri, love self ya, sangat mencintai dirinya sendiri, karena ini untuk dirinya sendiri lagu Gangnam Style. Gangnam Style, wait kakak Anita Zayang, lagu Gangnam Style ya, dari PSY itu ya teman Bro 2, spesial buat kakak Anita nih, Gangnam Style.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2, kita masih di Flores Europolis dan sudah ada yang gabung nih sama kita. Seperti biasa, ini teman Pro 2 yang selalu request lagu, ada kakak Safi yang katanya mau diputarkan lagu mana. Sabar ya teman Pro 2, kenapa saya tidak membacakan dulu infonya. Nah, mau request lagunya Jennifer Lopez featuring Pitbull, We Are One. Oh, I know lagu ini. Lagu yang sangat populer di tahun 2014-2015 itu tentang Pildun FIFA di Brazil ya. Iya kan, benar kan kakak? Saya tahu lagu ini, saya sangat suka lagu ini teman Pro 2. Apalagi lagu ini diwakilkan oleh Pitbull dan juga J-Lo ini. Dari menampilkan penyanyi asal Brazil juga, Claudia ya teman Pro 2 itu. Lagu yang sangat viral itu, kita beranggapan kita nih ada di Piala Dunia 2014. Kita throwback, kita kembali ke euforianya Pildun 2014 tuh yang sangat memorable teman Pro 2. Piala Dunia tuh sangat terkenal dengan lagu dari mereka ini, We Are One-nya FIFA 2014, juga waka-wakanya Shakira. Itu tuh sangat amat apa ya, membekas di ingatan dan juga di hati semua orang di dunia ini. Dunia juga kayak terlalu luas ya teman Pro 2. Tapi Priska masih menunggu kamu untuk gabung ya, masih setengah jam lagi. Ayo dong gabung sama kita ya di line WhatsApp kita 082 1476504422. Bisa kirimkan lagu kesukaan kamu, tapi kalau bisa jangan lagu yang full bahasa daerah ya teman Pro 2, atau juga lagu yang terlalu lemah, lagu itu terlalu lawas juga tidak bisa kita putarkan di sini. Kalau lagu yang beat kencang seperti lagu dari Pitbull featuring J-Lo ini, boleh sekali, sepakat.

0: Pro2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Teman terbaik.

Day ada Cat's Eye dengan Pinky Up. Ini lagu terbaru mereka nih, teman-teman Pro 2. Ini kita berasa lagi di tempat yang full sama musik, teman-teman Pro 2. Berdegup kencang jantung saya kalau dengar lagu-lagu dari Cat's Eye ini. Tapi memang keren abis ya, mereka inilah cewek-cewek mantap, cewek-cewek cantik. Tapi ada requestan dari cewek cantik juga nih, teman-teman Pro 2. Katanya mau diputarkan lagu dari Taylor Swift, Journey Style. Oh, ini pasti Swifties nih, pasti Swiftie, teman-teman Pro 2. Ini Swiftie garis keras. Ini lagu dari Taylor Swift yang style ini juga sangat bagus. Sudah lama saya tidak mendengarkan lagu dari Taylor Swift yang style ini. Biasanya saya dengar Hoplite, ya, The Fate of Affiliator. Tapi ini saya mau dengarkan lagi nih. Thank you kakak sudah request lagunya, Respectful. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lain, silakan kirim requestannya. Spesial di 082-147-6542. Kamu sibuk apa ya, teman-teman Pro 2 di pagi hari ini? Yang sibuk-sibuk itu jeda sebentar, jeda sedikit untuk request lagu. Ayo, silakan. Kok memaksa ya Kak Priska ini ya? Tidak, teman-teman Pro 2, biar kita semakin dekat, kita semakin akrab ya, teman-teman Pro 2, semakin kenal satu sama lain lewat udara kan, boleh tuh, boleh ngobrol juga. Buat Kakak Yeri, Bung Yeri, boleh tuh teman Pro 2. Iya benar kakak Safi, suaranya kok berubah flu ya. Benar kakak, makanya ini saya juga mau bilang ke teman Pro 2, jaga kesehatannya. Karena dari beberapa hari kemarin saya flu, makanya suara saya orang ini belak dengar ya kakak Safi ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini teman Pro 2, sorry sekali. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas di luar, jaga kesehatan, jaga keselamatan kamu juga. Pakai masker, pakai helm, ya, pakai jaket kalau malam keluar, karena Ende dan Indonesia Tenggara Timur khususnya lagi tidak bebek saja, karena lagi dingin sekali teman-teman Pro 2. Pas sekali, nanti kalau kamu gabung di Obras di pukul 9.30 sampai di pukul 10, kita tahu kenapa sampai kota ini menjadi sangat dingin. Bahkan saya lihat di sosial media ada satu postingan dari netizen dari Manggarai itu kan, satu tempat yang tumbuhannya tuh sampai mengeluarkan apa, es, teman-teman Pro 2. Bayangkan berapa derajat di sana itu. Saya tidak bisa tinggal di tempat yang sangat dingin seperti itu, tapi inilah fenomena alam yang terjadi dan kita mau tidak mau harus mengikuti ya teman-teman Pro 2, karena kita tidak bisa menghandle iklim. Yang bisa kita handle adalah diri kita, biar tidak terkena sakit, tidak gampang tertular sakit dan penyakit. Tuh kita bisa untuk menghandlenya dan mengantisipasinya sedari dini.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pagi itu, waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
2: Siapi muter bayi kamu.
1: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
2: Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
3: Teman terbaik.

OJ dengan Messi ya. Ini menjadi penutup perjumpaan kita, lagu penutup di Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang tidak sempat gabung di Flores Your Playlist, jangan khawatir, don't cry, don't miss her. Itu karena akan ada Pro 2 Hitlist di setiap santai siangnya, teman Pro 2. Thank you buat kamu semua yang sudah gabung, sudah request lagu, sudah berbagi vibes positif ya di pagi hari ini. Dan kalian sangat keren, kalian cecok ma alias cewek cowok mantep yang sudah bikin playlist hari ini jadi lebih happy lagi, jadi mood busternya lebih naik lagi, teman Pro 2. Jadi soundtrack terbaik buat hari kalian tuh. Tapi tenang, karena kesuruhan kita belum selesai ya. Jangan usir saya pulang karena saya masih mau temani kamu, teman Pro 2. Biarkan saya menemani hari kamu, menemani pagi hari kamu di hari Rabu ini. Karena setelah ini kita akan kasih kamu informasi fakta menarik di Pro 2 Spot ya, sampai di pukul 8 waktu, dari 8 sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan akan nanti dilanjutkan dengan obras seputar tanggap bencana di pukul 9.30 sampai di pukul 10. Tapi orangnya siapa, saya akan rahasiakan itu. Tolong kasih saya total berapa miliar dulu baru saya bilang. Bercanda, prank teman Pro 2. Oke, buat kamu semua yang hari ini lagi beraktivitas, semoga segala sesuatu yang kamu lakukan di pagi hari ini lancar. Semoga kamu sehat-sehat, tetap produktif menjalankan aktivitas kamu. Dan juga buat kamu yang berulang tahun ya di hari ini, di hari Rabu 3 Juni 2026, selamat ulang tahun buat teman Pro 2 yang merayakan ulang tahunnya. Panjang umur, sehat pastinya. Semoga apa yang kamu impikan di tahun yang baru ini bisa kamu capai, bisa kamu raih. Semakin baiklah teman Bro 2. Do your best.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Halo, halo Aji Kae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan.